0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinar.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Yeay, yang abis pulang liburan. Gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
2: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong?
0: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin. Thank you.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Kecelakaan lalu lintas fatal terjadi di Jalan Poros Kampung Chandrajaya, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Peristiwa itu melibatkan sebuah sepeda motor dan satu unit truk yang mengakibatkan pengendara motor tewas di tempat kejadian. Insiden dini hari itu melibatkan sepeda motor Honda Scoopy putih tanpa tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB dan truk warna kuning bernomor polisi PA9729GB. Pengendara motor berinisial BS berusia 21 tahun meninggal dunia. Sementara penumpang berinisial AP dengan usia 18 tahun mengalami luka lecet pada tangan kiri dan kaki kiri. Pengemudi truk berinisial APR 19 tahun dilaporkan selamat tanpa adanya luka. Kapolsek Kurik Ibda Widi Mulyono Esos menyampaikan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi di lokasi. Pihaknya menduga kuat pengendara sepeda motor dalam pengaruh minuman beralkohol sehingga kehilangan konsentrasi dan tidak mampu mengendalikan laju kendaraannya dengan baik. Kondisi jalan yang licin akibat diguyur hujan turut memperparah situasi. Motor yang oleng akhirnya kehilangan kendali hingga terjadi tabrakan dengan truk. Pengendara diduga melakukan tindakan mengganggu pengemudi truk dengan menutup kaca spion sebelah kanan kendaraan besar tersebut. Peristiwa ini turut dilaporkan ke unit Gakum Satlantas Polres Merauke guna proses hukum lebih lanjut. Barang bukti yang diamankan berupa satu unit truk kuning dan satu unit sepeda motor Scoopy tanpa TNKB. Kerugian material akibat kecelakaan diperkirakan mencapai sekitar 2 juta rupiah.

Kita ke info berikutnya. Kebakaran lahan melanda kawasan Jalan Poros TSM Kampung Harapan, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Berkat respon cepat dari berbagai pihak, api berhasil dikendalikan sebelum menjalar ke pemukiman warga. Peristiwa itu terjadi pada hari Jumat malam. Informasi kebakaran diterima sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Setelahnya, personel Polsek Kurik bersama petugas damkar Provinsi Papua Selatan segera dikerahkan ke lokasi dengan satu unit mobil pemadam. Berdasarkan pemantauan di lapangan, api diduga berasal dari rumput di lahan kosong yang sengaja dibakar oleh oknum masyarakat. Tiupan angin yang kencang membuat api cepat menjalar dan nyaris mengancam rumah-rumah warga. Selama proses pemadaman berlangsung, situasi tetap aman dan kondusif. Tidak ada korban jiwa, korban luka maupun kerugian material yang dilaporkan akibat peristiwa kebakaran tersebut. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: Sayang,
1: Besok
0: aku disuruh pulang ke rumah. Kata bapak ada yang mau diomongin, penting katanya. Kamu ikut ya?
1: Apa ya mas? Kok mendadak ya? Mungkin bapak kangen juga kali sama kamu mas. Kan udah lama gak pulang.
0: Iya juga sih. Tapi jujur, aku penasaran sih. Mas Arif juga bakalan pulang besok. Bapak ada telepon dia.
1: Oh iya, baguslah. Jadi kalian bisa saling jumpa mas.
0: Iya nih, bakal seru di kampung. Dulu tuh, mas sama Mas Arif suka mancing ikan, nanam padi di sawah bersama bapak dan ibu, panen padi, main layangan, seru deh pokoknya sayang.
1: Iya pastinya ya. Pasti, kamu udah gak sabar ya untuk berada di tempat itu, ya kan?
0: Iya dong. Yuk kita kemas-kemas. Tidur awal biar besok perjalanannya lancar.
1: Oke.

0: kamu, anak-anak bakal pulang gak?
1: Aku gak tahu loh mas, jawabnya ikut aku salah.
0: Lah, piye toh bu, itu kan juga anak-anakmu.
1: Itu

0: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
1: Waalaikumsalam Sandi. Bapak dan Ibu kangen juga. Narin, bagaimana kabarnya nak?
2: Alhamdulillah Bu, Pak, Arin dan Mas Sandi baik-baik saja.
3: Syukurlah nak kalau kalian sehat.
1: Nah, ayo Sandi, bawa istrimu istirahat. Kasihan, perjalanan ke sini jauh sekali.
0: Iya Pak, yuk sayang.

0: Si Arif kok belum datang juga ya, Pak? Coba sampean telepon dulu ya, Pak.
1: Sudah tak telepon, Bu. Tapi ya wis lah. Berulang kali Bapak telepon, tapi enggak pernah diangkat sama si Arif.
0: Sebentar, sebentar. Ibu lihat dulu. Apakah itu Arif? Pak, iku Arif, karo istrine.
1: Lah, iya, si Arif itu.
2: Bu, Pak.
1: Ya sudah, Arif. Ayo, masuk ke dalam dulu.
0: Sini, Nak. Makan dulu, yuk.

0: Arif, Sandi, Bapak mau ngomong sama kalian berdua.
1: Nggih, Pak, monggo.
0: 5 tahun lalu, Bapak beri kalian berdua itu warisan. Masing-masing 2 hektar tanah. Bagian selatan awalnya Bapak kasihkan ke Sandi. Tapi si Arif ngotot ingin yang selatan. Akhirnya Sandi ngalah. Jadi, Bapak kasihkan yang bagian utara. Dan mungkin kalian sudah lupa bahwa hari ini adalah hari di mana Bapak bilang ke kalian tentang itu semua. Setelah 5 tahun, Bapak ingin lihat, ingin mendengar bagaimana kalian mengelola tanah itu. Sandi, bagaimana tanahmu sebelah utara?
1: Alhamdulillah, Pak, Bu. Tanahnya kami pakai usaha. Ada yang dibuat kontrakan 10 pintu, ada yang buat ruko dan kafe juga, dan sisanya dibangun masjid, Pak. Selain itu, Sandi dan Arin juga membeli tanah lagi 2 hektar di tanah yang berdekatan. Lalu, masjid itu atas nama Bapak.
0: Alhamdulillah. Terima kasih ya, Sandi. Berarti kamu mengerti pesan Bapak waktu itu. Dan sekarang, Arif, bagaimana kamu gunakan tanah itu?
2: Arif, iki lo. Bapak tanya, kok meneng ae, Arif? Arif,
0: Bapak tanya, bagaimana kamu gunakan tanah itu?
3: Arif, kamu punya mulut toh? Ayo jawab pertanyaan Bapak.
4: Bapak, Ibu, Arif mohon maaf ya, Pak. Karena Arif gak jadi anak yang durhaka. Tanah itu sudah tidak ada lagi, Pak. Awalnya Arif jual sebagian karena keenakan megang uang. Setelah habis, Arif jual lagi, Pak. Arif beli mobil dan beberapa motor, Pak. Sekarang semua itu sudah hancur, Pak. Mobil tabrakan, motor dipakai untuk biaya hidup dan berobat waktu Arif sakit, Pak. Arif mohon maaf ya, Pak. Kenapa selama ini Arif jarang pulang, jarang beri kabar? Karena Arif takut, Pak. Arif tahu Arif salah, Pak. Mohon maaf ya, Pak, Ibu.
2: Sudah, Le, jangan nangis lagi toh, Nak.
4: Iya, Bu, Arif minta maaf ya, Bu.
0: Sebenarnya Bapak gak akan marah karena itu adalah hak kalian berdua. Arif, Sandi.
4: Iya, Pak.
0: Kelak sampaikan kepada anak-anak kalian, jika kalian bersungguh-sungguh, maka kedepannya kalian akan berhasil.
4: Iya, Pak.
0: Tapi jika kalian tidak memanfaatkan peluang dan kesempatan dari sekarang, maka sengsara akan menghampiri. Arif.
4: Iya, Pak.
0: Belajar sama adikmu, si Sandi. Bila perlu, kamu kerja di tempatnya Sandi.
4: Iya, Pak.
0: Gak usah menyesali apa yang sudah terjadi. Kamu masih bisa dan masih berkesempatan untuk bisa sukses seperti Sandi.
4: Iya, Pak.
0: Bapak tidak akan masalah. Tapi mohon maaf, Bapak tidak akan memberi tanah lagi. Karena hanya itu yang Bapak dan Ibu punya.
4: Iya, Pak. Maafin Arif ya, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Ya, gak apa-apa.
1: Sudah, Mas, jangan sedih. Wong, Bapak sudah maafin kok. Nah, mending besok kita main layangan lagi, terus kita mancing ikan. Boleh kan, Bu, Pak?
5: Sayang, udah gede kok main layangan sih.
2: Yowis, Torin. Sandi memang paling suka mancing dan main layangan. Ini, Ibu bawain masakan kesukaan kalian waktu kecil.
6: Wah, pecel.
5: Kompak banget kan, Bu?
7: Iya.
8: Waktu takkan terulang. Manfaatkan kesempatan, lakukan yang terbaik untuk hidup. Demikian drama radio ditulis oleh Dewi Suryati dengan judul 2 Hektar Tanah. Sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari. Para pemain, Bapak diperankan oleh Dibio, Akil sebagai Ibu, Arif diperankan oleh Rijal, Zaki sebagai Sandi, Arin diperankan Sabina. Sampai jumpa.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan. Terima kasih buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita dari pukul 6 sampai hingga saat ini. Sudah saatnya aku pamit ya teman Pro 2. Terima kasih buat kamu dan semoga selalu terhibur ketika mendengarkan Pro 2 FM RRI Merauke. Semoga hari ini penuh dengan sukacita dan kamu masih tetap semangat untuk menjalani hari ya teman Pro 2. Akhir kata saya Wafal Farizi, pamit undur diri, sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye-bye.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Yang, kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Mikir, cepetan mikir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
0: Teman terbaik.

Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

dan salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Andi, setelah tamat SMA ini, kamu yakin kamu ingin mendaftar anggota TNI?
1: Iya, Rehan. Itu sudah jadi cita-citaku semenjak ayahku tiada. Aku ingin menggantikan ayahku menjaga ibu dan adik-adikku.
0: Baiklah, Andi. Aku doakan kamu bisa sukses ya meraih cita-cita kamu.
1: Terima kasih ya, Rehan.
0: Sama-sama.
1: Aku juga doakan deh kamu bisa jadi pelukis terkenal suatu saat nanti.
0: Ah, Andi, bisa saja. Aku tidak perlu terkenal. Yang penting, aku bisa menyalurkan apa yang menjadi kemampuanku di tengah keterbatasanku, Andi.
1: Kamu gak boleh gitu dong, Rehan. Kamu harus semangat dan optimis. Aja. Nah, setelah selesai lukisanmu itu, ayo kita pulang. Matahari sudah mulai terbenam tuh.
0: Andi, kamu memang sahabat terbaikku deh. Sabar ya.
2: Andi dan Rehan adalah sahabat yang paling setia sejak kecil. Hidup bertetangga menjadi salah satu hal yang membuat persahabatan mereka kian erat. Bahkan mereka terlihat seperti saudara. Andi harus menjadi sosok yang kuat setelah kehilangan sang ayah yang gugur di medan perang sebagai anggota TNI. Ia pun bertekad melanjutkan perjuangan sang ayah. Sementara sosok Rehan adalah sosok yang harus lebih kuat karena kehilangan satu kakinya sejak kecelakaan yang menimpanya semasa kecil. Seperti biasa, mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita. Andi sering membonceng Rehan dengan sepedanya, mengajak Rehan ke pematang sawah, di bawah naungan gubuk kecil yang rindang di tengah sawah, sembari mendengarkan Andi bercerita. Rehan pun sibuk dengan kuas dan kanvasnya untuk melukis.
3: Hei, ngapain kalian di sini? Kamu lagi Andi, ngapain berteman sama Rehan? Mending kita main bola yuk.
4: Hei, maksud kamu apa? Berani ya kamu gangguin Rehan ya? Sekali lagi kamu ganggu, awas! Kamu berhadapan dengan saya, ingat itu.
3: Aku cuma bercanda kok. Maaf ya, Andi. Maaf, aku permisi ya.
4: Dasar keterlaluan itu anak.
0: Sudah, Andi. Biarkan saja dia.
4: Tapi kan...
0: Sudah, gak usah pakai tapi-tapian.
2: Layaknya seorang sahabat, Andi dan Rehan pun saling melindungi dan menyemangati. Seperti yang dilakukan Rehan, rela membangunkan Andi setiap paginya agar Andi bisa berlatih fisik untuk menjadi seorang anggota TNI.
0: Andi, ayo bangun, sudah pagi.
4: Aduh, Rehan.
0: Bangun.
4: Ini sudah pagi.
0: Iya, kamu harus berlatih, Andi. Ayo siap-siap. Kamu harus berlatih fisik, berolahraga, agar saat tes nanti kamu sudah siap secara fisik.
4: Baik deh, Rehan.
0: Iya.
4: Tapi aku sebenarnya ingin sekali lari pagi bersama kamu.
0: Sudahlah. Aku bakal tungguin kamu di tempat biasa ya. Sambil menanti matahari terbit, dan aku akan melukis di sana.
4: Wah, seru tuh.
0: Iya dong.
4: Oke, ayo Rehan, kita siap-siap dulu.
0: Siap, kita berangkat.
2: Beberapa tahun berlalu, dan dua pemuda desa yang bersahabat ini akhirnya berhasil meraih impian mereka.
5: Wow, indah sekali lukisan tangannya, Kak.
0: Oh ya?
5: Iya, seperti foto asli anggota TNI.
0: Terima kasih, Dek.
5: Kak, kalau boleh tahu,
0: iya?
5: Siapa orang dalam lukisan ini, Kak?
0: Oh, ini. Dia ini sahabat aku. Dan saat ini aku sedang merindukannya.
5: Wah, keren ya, Kak. Berarti sahabat kakak adalah seorang anggota TNI, ya?
0: Iya, benar sekali, Dek. Teman kakak ini sekarang bertugas di wilayah perbatasan NKRI dengan RDTL, Republik Demokratik Timor Leste. Dan lukisan ini, Dek, adalah bagian dari perjalanan kisah persahabatan kami. Saat kami bersama berada di desa. Kami tertawa bersama, kami saling mendukung, kami juga saling menguatkan. Bahkan kami berkeluh kesah berbagi cerita bersama. Tapi itu sudah 5 tahun yang lalu dan kami belum bertemu.
5: Oh, jadi begitu ya, Kak?
0: Iya.
5: Wah, aku juga ingin menjadi seorang anggota TNI.
0: Bisa.
5: Jika aku sudah besar nanti.
0: Boleh. Yang penting, Ade punya niat dan semangat buat mengajar cita-cita Ade. Ingat, Ade harus rajin bersekolah ya.
5: Siap, Kak.
0: Pasti bisa.
5: Nah, ini aku kasih permen buat Kakak.
0: Eh, Ade. Wah, terima kasih ya.
5: Permen ini manis banget. Pokoknya semanis senyuman Kakak deh.
0: Ade ini ada-ada saja. Bisa saja Ade ini. Ya, terima kasih ya permennya ya, Ade ya.
5: Sama-sama, Kak. Ini adalah permen jualanku, Kak.
0: Oh, kamu jualan?
5: Iya. Doakan ya, Kak. Semoga permen jualanku ini habis terjual.
0: Amin.
5: Agar aku bisa menambah biaya sekolahku.
0: Pasti bisa dan pasti laku terjual. Wah, kamu hebat ya, Dek. Kakak doakan agar kamu kelak jadi orang sukses nanti. Kamu pasti bisa, Dek.
5: Terima kasih, Kak.
0: Sama-sama, Dek.
5: Semoga Kakak juga sehat selalu ya.
0: Amin.
5: Aku pergi dulu ya, Kakak.
0: Iya, hati-hati, Dek ya.
5: Oke, Kak.
0: Di jalan.
5: Oke, Kak.

0: Wah, lukisan yang sangat indah.
1: Hah? Kamu Andi? Andi? Kamu Andi kan?
0: Iya, ini aku Andi Rehan. Selamat ya, kamu sudah jadi pelukis terkenal sekarang.
1: Wah, kamu keren Andi.
0: Lukisanmu terpampang di setiap sudut di pameran sebesar ini loh.
1: Setelah sekian lama Andi.
2: Setelah sekian lama, Andi dan Rehan pun bertemu. Dengan pertemuan itu, Andi memberikan hadiah sebuah kaki palsu untuk mengganti tongkat kaki yang selama ini dipakai oleh Rehan.
0: Nah, Rehan, terimalah hadiah dariku ini. Walaupun aku tak lagi bisa selalu di sampingmu dan tidak bisa lagi membantu menopang langkahmu seperti dulu, anggaplah satu kaki ini sebagai pengganti akan kehadiranku untukmu di setiap hari-harimu.
1: Terima kasih ya, Andi.
0: Semoga bermanfaat ya.
1: Amin. Terima kasih, Andi ya, sekali lagi.
0: Iya.
2: Demikian mini drama radio berjudul Lukisan Persahabatan, diperankan oleh Agi Cahyo sebagai Andi, Epi Mau sebagai Rehan, Bocah Kecil oleh Akmal Bria, Pemuda Desa diperankan Yersi Tenis, Teknik dan Montase Robi Rihi Tugu, Penulis Naskah Ratna Asmawati, Sutradara Frankie Mondolang, Produser Yunarti Tome, dan narator Imelda Bella.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Selamat siang teman peradua. Jumpa lagi ya sama saya sendiri Donata Mahuse ya, tentunya di siang hari ini ya, selepas dari pukul 12 tadi ya. Ada beberapa hiburan lagu-lagu ya setelah Doa Angelus ya, akan beberapa hiburan lagu-lagu sudah dan hadirkan untuk kamu nanti, dan di pukul satu siang ya, iya, selama satu jam ke depan juga ya, akan ada beberapa informasi ya seputaran kuliner ya, bakal lo hadirkan untuk kamu teman peradua. Dan tentunya daripada kamu lama-lama ya, iya, tapi sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya untuk selalu diriku menyapa kalian ya, terutama buat kamu yang mungkin setelah pagi ya disibukkan dengan berbagai aktivitasnya hingga pada siang hari ini ya, jangan bosan ya, ataupun ketika selesai bekerja pastinya jangan lupa makan sama peradua. Oke, teman peradua, kita langsung saja ya ke informasi yang pertama ya. Ini ada Jakarta ya, bukan cuman kerak telur ya. Ada 6 makanan khas ini yang wajib kamu coba teman peradua.

pasti langsung kepikiran kerak telur ya. Padahal kuliner Betawi ini jauh lebih beragam ya, dan tidak kalah enak juga ya teman Prodo, mulai dari kue kembang goyang yang renyah, biji ketapang yang cocok buat temanin ngopi, sampai roti buaya yang jadi simbol kesetiaan ya di pernikahan adat Betawi teman Prodo. Ada juga dodol Betawi yang dimasak sampai berjam-jam ya, kue akar kelapa yang gurih dan kriuk, serta kue semprong yang tipis manis dan bikin susah berhenti ngemil ya teman Prodo kalau lagi main ke Jakarta ya. Jangan cuma berburu kerak telur ya, ada 6 kuliner khas Betawi ini yang juga wajib kamu coba ya teman Prodo. Yang pertama ada kue kembang goyang ya, namanya unik karena cara bikinnya memang digoyang ya, renyah, manis, gurih dan bentuknya cantik ya kayak bunga, cocok banget ya buat cemilan sore ya sambil ngopi atau ngeteh teman Prodo. Kemudian yang berikutnya ada kue ketapang ya, jangan ketipu namanya ya, ini bukan biji ketapang beneran ya. Kue tradisional khas Betawi ini punya tekstur super renyah dan dengan rasa manis gurih, biasanya selalu hadir pada pas lebaran ya teman Prodo. Kemudian ada roti buaya ya, kalau ini roti yang jadi ikon pernikahan adat Betawi ya, dulu teksturnya keras karena cuma simbol kesetiaan ya, sekarang udah banyak versi ya, lembut dengan berbagai varian rasa yang enak juga teman Prodo. Kemudian ada dodol Betawi. Masak dodol Betawi effort banget harus ya. Iya, soalnya bisa ngabisin sampai 8 jam ya. Rasa legit bikin nagih ya. Tahan berbulan-bulan dan jadi salah satu oleh-oleh khas Jakarta yang wajib dicoba ya teman Prodo. Kemudian ada kue akar kelapa ya. Iya, bentuknya mirip akar kelapa tapi rasanya bikin susah berhenti ngemil ya. Teksturnya renyah, manis, gurih dan awet disimpan ya teman Prodo. Kemudian ada kue semprong ya, tipis, garing dan wangi santan ya. Dulu dijual keliling ya, sekarang gampang ditemukan di toko-toko oleh-oleh khas Jakarta ya. Jadi kalau mau ke Jakarta jangan cuma cari kerak telur ya, boleh ya untuk cari kue semprongnya teman Prodo. Ini dari 6 makanan dimana yang mana yang sudah pernah kamu coba ya, pastinya sudah dong. Oke, teman Prodo, itulah tadi ya. Ini juga bisa jadi ya ide ya, atau mungkin bisa kamu lakukan di rumah buat ya, buat kamu di rumah, terutama para ibu-ibu ya pastinya punya ide-ide ya untuk membuat kue ya ataupun makanan khas ya yang cocok untuk temani ya sore kamu sambil menikmati kopi kemudian ngeteh juga ya teman Prodo. Oke, teman Prodo, itulah tadi ya informasi yang pertama ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di santai siangnya kamu ya. Jangan kemana-mana teman Prodo, kita masih di santai siang.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna, dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

santai siang ya dengan info-info seputaran kuliner dan juga UMKM ya teman peradua. Kita langsung saja ke informasi yang berikutnya. Di mana harga bawang merah naik ya ke Rp40.000 ya per kilo, dan ini ada beberapa rincian lengkap ya harga pangan.

Berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional yang dikelola Bank Indonesia, harga bawang merah mencatat naik ya ke level Rp40.450 per kilogram. Sementara harga telur ayam berada di angka Rp29.650 per kilogram. Selain bawang merah ya, harga bawang putih pun turun ya, turut mengalami kenaikan juga nih teman peradua. Harga sejumlah bahan pangan pokok kembali ya menunjukkan pergerakan yang perlu diwaspadai masyarakat, khususnya untuk kebutuhan bumbu dapur ya. Data terbaru Pusat Informasi Harga Pangan Strategi atau PIHPS Nasional ya yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga bawang merah berada di sekitaran angka 40-an ya. Angka tersebut merupakan rata-rata harga tingkat pedagang eceran secara nasional berdasarkan pembaharuan pada Minggu 2 Agustus kemarin ya. Selain bawang merah, harga bawang putih pun turut mengalami kenaikan dan bahkan ada di posisi lebih tinggi di 41 ya. Kenaikan harga dua macam bumbu dapur ini berpotensi mempengaruhi biaya operasional pelaku usaha kuliner maupun pengeluaran pengeluaran rumah tangga ya teman peradua. Jangankan bawang merah bawang putih yang naik ya, semua sudah naik ya, apalagi kita yang di Merauke ya. Terutama bumbu-bumbu ya di pasaran pasti mengalami kenaikan yang sangat signifikan ini teman peradua.

Tambang Pradua, itulah tadi ya, kenapa sampai harga bahan naik ya, mungkin karena pengaruh kemarau ya, pastinya bahan-bahan dapur ya, ataupun bahan pangan pokok ya, ini menjadi perhatian ya. Karena kalau dilihat apalagi ya di pasaran ini serba naik ya. Ya jadi ya sebagai konsumen ya kita biar gimana ya, namanya juga bumbu dapur ya, pasti harus beli, mau dan tidak mau harus beli ya teman berdua. Karena kalau tidak beli gimana ya masakannya di rumah ya. Iya. Oke, pastinya juga akan turun ya. Kita doakan bersama semoga harga-harga di pasaran bisa menurun ya, Taman Pradua. Oke, Taman Pradua, itulah informasi yang pertama yang sudah Duna hadirkan untuk kamu, menemani kamu di santai siangnya kamu, Taman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, kita di santai siang.

0: Karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Teman-teman Prado, kita masih di santai siang ya, tentunya dengan info-info kuliner ya teman Prado. Dan kita di info terakhir ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.48 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita di info terakhir ya teman Prado, di mana chassis plater bukan cuman keju ya, ini bahan yang bikin beda ya. Yang pertama ada anggur, apel, strawberry dan blackberry, segar ya, menetralkan rasa pekat brit atau camembert ya, dengan keasaman alami teman Prado. Buah kering seperti ara dan aprikot ya, yang karamelisasi sempurna ya untuk agen Childers atau Blue Cheese ya teman Prado. Biskuit dan biskuit polos ya, hadirkan kontra tekstur tripis. Kok tripis? Kripsi ya, dengan keju keramil ya. Irisan bagu ete panggang ya, atau sourdough ya, tipis juga bisa ya. Jadi alasan ya, hindari roti kerumbu ya, berbumbu tajam agar rasa keju tetap menonjol ya teman Prado. Kemudian ada prosciutto salami ya, atau pepperoni ya, membuat semakin mewah ya dan mengenyangkan juga nih teman Prado. Kemudian ada madu murni ya, sempurna untuk tambah selai ara ya. Olesan masam gurih ya, ini menyegarkan di lidah ya, di antara gigitan keju ya. Aduh, ini tambah lapar nih teman Prado. Dan tentunya ini ada beberapa varian ya yang memang wajib untuk dikonsumsi ya. Iya, dan kira-kira kamu sudah pernah makan yang mana nih? Iya, pastinya sudah ya, atau belum nih teman Prado? Oke teman Prado, itulah tadi informasi yang pertama. Kok yang pertama? Yang terakhir ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.51 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya untuk informasi kuliner dan juga UMKM bakal adon akhiri ya teman Prado. Tapi jangan kemana-mana, karena nantinya di pukul 2 nanti kita akan lanjut ya dengan info Prado. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di Santai Siang.

dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustaz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain

0: upacara berasal dari kata Sanskerta. Upah berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Holmes.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

Rano, kita masih di Santai Siang ya, tentunya di pukul 2 ya, sudah lewat 13 menit dan selama 1 jam ke depan juga ya, bakal Lona hadirkan untuk kamu yaitu beberapa informasi olahraga ya, baik itu persepak bola Indonesia ya, dan juga beberapa olahraga lainnya teman Prado. Dan kita langsung saja ya ke informasi yang pertama, di mana semangat Persija membara jelang duel kontra Persija, maksud kami Persib ya, jelang duel kontra Persija teman Prado.

Persib bertekad mengamankan tiket final Piala Presiden 2026 ya. Semangat pemain membara menghadapi Persija pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus kemarin ya, teman Pro 2. Bomber Persija Balsa Sekulic ya bertekad membawa Persib lolos ke final Piala Presiden 2026 ya teman Pro 2. Ia optimis menaklukkan Persija pada semifinal teman Pro 2. Penyerang muda Maung Bandung ya, Raffi Rasyik ya, memandang semifinal melawan Persija sebagai kesempatan berharga ya. Laga itu diyakini mengasah mental sekaligus menambah pengalaman bermain sama Pro 2. Persib melaju ya ke semifinal usai menyapu bersih fase grup Piala Presiden 2026 ya. Pangeran Biru meraih 3 kemenangan beruntun teman Pro 2. Persib percaya diri ya menatap semifinal usai menjuarai grup A ya, hanya Berguinho dan Dion Amart ya akan absen kontra Persija karena masih menjalani pemulihan cedera teman Pro 2.

Itulah informasi olahraga pertama ya, datangnya dari Persepak Bola Indonesia, di mana semangat Persib ya membara jelang duel kontra Persija ya yang dilaksanakan pada tanggal Selasa ya, tanggal 4 Agustus kemarin ya, yang dilaksanakan di Bali Taman Pro 2. Dan ya pastinya ini buat kamu para penonton ya, ataupun kamu yang punya apa nih, ya kita pastinya ya doa yang terbaik untuk para tim ya, ini pastinya yang bisa pastinya kalau ketika bermain ya, ini pasti mau yang menang ya, jadi pastinya untuk bermain dalam hati-hati ya. Iya, oke. Taman Pradua itulah tadi ya informasi yang sudah dan hadirkan untuk kamu, dan jangan kemana-mana ya, kita masih di Santai Siang.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Oke teman Prero, kita masih di Santai Siang ya, tentunya dengan info-info olahraga teman Prero 2. Dan kita di informasi olahraga berikutnya masih datangnya dari persepak bola Indonesia ya, di mana Indonesia takluk 0-3 ya dari Vietnam di Asia Hyundai Cup 2026 nih teman Prero 2. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam setelah kalah 3-0 ya pada laga grup A Asia Hyundai ya Cup 2026 ya. Pertandingan berlangsung di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor ya pada Senin kemarin ya. Vietnam langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui Nguyen Van Ayi. Ketika laga memasuki menit ke-6, gol tersebut lahir setelah menerima umpan terobos Nguyen Hoang Duc ya, sebelum menaklukkan Nadeo Argawinata ya, melalui penyelesaian mendatar terarah teman Pro 2. Indonesia mencoba membalas dengan membangun serangan melalui Ivar Jenner ya, yang mengirim umpan kepada Michael Bakker pada menit ke-12, namun penyelesaian Bakker masih terlalu lemah ya sehingga berhasil diamankan kiper Vietnam Patrick Le Giang ya tanpa kesulitan berarti teman Pro 2. Tim tamu menggandakan keunggulan pada menit ke-15 melalui Nguyen Hai Long ya, memanfaatkan serangan balik cepat dari lini pertahanan ya. Le Wong mengirim umpan terobos akurat sebelum ya Hai Long menyelesaikan menjadi gol kedua Vietnam dengan tenang teman Pro 2. Selepas turun minum, skuad Garuda meningkatkan intensitas serangan demi mengejar ketertinggalan 2 gol sejak babak pertama ya. Tom Haye memperoleh peluang emas menit ke-58, tapi penyelesaiannya kembali digagalkan penampilan gemilang Patrick Le Giang ya, teman Pro 2. Michael Bakker ya kembali mengancam melalui sundulan memanfaatkan umpan Eliano ya beberapa menit setelah peluang ya teman Pro 2. Namun bola balik melenceng sehingga Indonesia belum mampu memperkecil ketertinggalan dari Vietnam dalam pertandingan tersebut teman Pro 2. Kekalahan tersebut membuat Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan ya, sementara Vietnam memimpin klasemen dengan 7 poin ya. Unggul selisih gol atas Singapura yang berada di tepat berada di bawahnya ya. Indonesia kini wajib mengalah Singapura pada pertandingan terakhir grup A demi menjaga peluang lolos ya menuju babak semifinal turnamen teman Pro 2. Apabila gagal meraih kemenangan ya, perjalanan skuad Garuda di Asia Hyundai Cup 2026 dipastikan berakhir sejak fase penyisihan grup A teman Pro 2.

Kita memperoleh itulah tadi ya, informasi olahraga ya di mana Indonesia kalah 3 ya 0-3 dari Vietnam di Asia Hyundai Cup 2026 teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, masih di segmen info olahraga ya. Jadi jangan kemana-mana, kita di Santai Siang.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

Oke, teman Pradua, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 14 ya, lewat 52 menit waktu Indonesia Timur, dan kita di informasi yang terakhir ya untuk segmen informasi olahraganya teman Pradua. Di mana PBSI ubah ganda campuran untuk kejuaraan dunia 2026 teman Pradua. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI mengubah komposisi ganda campuran untuk kejuaraan dunia BWF 2026 ya. Perubahan itu memastikan seluruh proses administrasi dan keikutsertaan atlet pada seusai regulasi yang berlaku ya teman Pradua. PBSI tidak memberatkan pasangan Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel ya Pasaribu serta Adnan Maulana dan Indah Cahya Sari Jamila ya. Organisasi ini juga mengatakan mendukung mekanisme yang diterapkan BWF dalam menjaga integritas olahraga teman Pradua. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PPPBSI Ricky Soebajo ya menyampaikan sikap organisasi mengenai proses tersebut ya. Keterangan itu dikutip dari rri.co.id pada Selasa 4 Agustus 2026 kemarin, teman Pradua. PBSI mengatakan keputusan baru berubah komposisi pemain diambil untuk memenuhi seluruh ketentuan administrasi dan keikutsertaan atlet ya. Langkah tersebut dilakukan seiring berjalan proses yang ditangani BWF ya teman Pradua. Ricky mengatakan PBSI mendukung sepenuhnya mekanisme yang diterapkan BWF dalam menangani dugaan pelanggaran integritas teman Pradua. Dukungan itu diberikan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas olahraga bulu tangkis. PBSI akan terus berkomitmen dengan BWF selama proses tersebut berlangsung. Organisasi itu juga pasti ya, memastikan seluruh langkah dijalankan sesuai prinsip tata kelola kepatuhan regulasi dan perlindungan hak atlet teman Pradua.

di mana PBSIU bagian dak campuran ya untuk kejuaraan dunia 2026 teman Pro 2. Dan tidak terasa ya teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 14:55 waktu Indonesia Timur ya, itu tandanya juga program Santai Siang kita sudah berakhir ya teman Pro 2. Berbagai informasi dan hiburan ya sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di siang hari ini ya, baik itu info kuliner ya dan juga UMKM, dilanjutkan dengan info olahraganya, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan jangan kemana-mana karena nantinya di pukul 3 nanti bakal ada doa kerahiman ilahi ya, dan kita akan dilanjutkan dengan info Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2, meroket teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap

Selamat sore teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Satuan Pembinaan Masyarakat Sat Binmas Polres Merauke terus memperkuat kemitraan dengan masyarakat melalui berbagai program pembinaan dan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas. Program tersebut dilaksanakan di lingkungan Polres Merauke maupun di tengah masyarakat sebagai upaya menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Ibda Ramli KBO Sat Binmas Polres Merauke mengatakan pihaknya secara rutin memantau pelaksanaan tugas personil Babin Kamtibmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemantauan dilakukan untuk memastikan seluruh program pembinaan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain melakukan pembinaan kepada masyarakat, Sat Binmas juga menjalankan berbagai program kerja yang berfokus pada pencegahan potensi gangguan Kamtibmas. Kegiatan ini bertujuan meliputi problem solving di lingkungan masyarakat, penyuluhan dari sekolah-sekolah, serta edukasi kepada warga mengenai pentingnya menjaga keamanan bersama. Sat Binmas Polres Merauke juga mengapresiasi dukungan para kepala kampung dan pemerintah kelurahan yang telah bekerja sama dalam membangun kemitraan dengan kepolisian. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan berbagai potensi konflik di lingkungan masyarakat. Sat Binmas Polres Merauke akan terus meningkatkan berbagai program pembinaan masyarakat agar tercipta situasi Kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif di seluruh wilayah Kabupaten Merauke. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemudi asli Papua di Merauke Agustina Anggawen berharap pembangunan di Papua dapat diraih hingga ke kampung-kampung. Ia juga berharap pembangunan tetap memperhatikan pendidikan, layanan kesehatan, serta keterlibatan masyarakat adat. Hal tersebut disampaikan pada Rabu 5 Agustus 2026 kemarin. Agustina mengatakan pembangunan di Papua tidak hanya fokus pada infrastruktur tetapi juga harus menghadirkan pendidikan yang berkualitas hingga ke kampung serta layanan kesehatan yang menjangkau daerah pelosok. Menurutnya generasi muda Papua perlu terus didukung agar dapat maju tanpa kehilangan identitas dan tanah adat. Ia menilai masih terdapat jarak antara semangat kemerdekaan dengan kondisi di lapangan, terutama terkait pemerataan pembangunan yang belum sepenuhnya terwujud. Menurutnya, pelaksanaan proyek strategi nasional juga perlu disertai konsultasi yang memadai dengan pemilik tanah adat. Dalam momentum HUT ke-81 Republik Indonesia, Agustina mengajak generasi muda menjadikan perbedaan sebagai kekuatan dan terus belajar serta berkarya tanpa meninggalkan identitas sebagai orang Papua. Ia juga mengajak seluruh masyarakat menjaga komitmen membangun keadilan dan persatuan demi Indonesia yang lebih maju. Kita ke informasi terakhir, teman Pro 2. Polsek Nokenjerai menggelar patroli dan razia rutin terhadap peredaran minuman keras lokal jenis Sageru dan Sopi di Kampung Kuler, Distrik Nokenjerai, Kabupaten Merauke. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif menjelang peringatan Dirgahayu Republik Indonesia. Razia digelar pada hari Selasa 4 Agustus 2026 kemarin itu dipimpin langsung oleh Kapolsek Nokenjerai Ibtu Cece Fernandes. Operasi ini merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi gangguan Kamtibmas yang dipicu oleh penyalahgunaan minuman keras. Sebelum melaksanakan razia, Kapolsek memberikan arahan kepada seluruh personil agar melaksanakan tugas secara humanis, profesional, dan tetap mengedepankan keselamatan dalam tugas.
Dari hasil penggeledahan, petugas berhasil menemukan puluhan barang bukti, rinciannya meliputi sekitar 40 jerigen berukuran 5 liter berisi segero, 5 botol plastik berukuran 1,5 liter berisi air segero, serta 11 mayang pohon kelapa yang telah disedap. Petugas juga menemukan lokasi penyulingan sopi berikut peralatan pembuatan dengan total sekitar 80 liter segero dan setengah liter sopi. Seluruh barang bukti berupa minuman keras dan peralatan penyulingan langsung dimusnahkan di lokasi. Pemusnahan dilakukan dengan cara ditumpah dan dihancurkan agar tidak dapat digunakan kembali. Kapolsek Rekenjerai Ibtu Cece Fernandes menegaskan bahwa kegiatan razia akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Sepanjang pelaksanaan patroli dan razia berlangsung, situasi di wilayah hukum Polsek Rekenjerai dilaporkan tetap aman dan kondusif. Saya Donata Mahusya, demikian Info Pro 2.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta bertempat di sebuah rumah hibah dari Faraj bin Said bin Awad Martak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Kata-kata dan deklarasi proklamasi tersebut harus menyeimbangkan kepentingan-kepentingan internal Indonesia dan Jepang yang saling bertentangan pada saat itu. Proklamasi tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia yang berperang melawan pasukan Belanda dan warga sipil pro-Belanda hingga Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Dalam sebuah wawancara tahun 2013, sejarawan Indonesia Sukoyo antara lain meminta pemerintah Belanda untuk secara resmi mengakui tanggal kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui tanggal 27 Desember 1949 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno yang menuliskan namanya sebagai Soekarno menggunakan ortografi Belanda dan Muhammad Hatta, yang kemudian ditunjuk sebagai presiden dan wakil presiden berturut-turut sehari setelah proklamasi dibacakan. Hari kemerdekaan dijadikan sebagai hari libur nasional melalui keputusan pemerintah yang dikeluarkan pada 18 Juni 1946.

0: ada, di sini saja ya. Ibu ke seberang dulu, beli ikan.
1: Sudah lagi, saya akan

0: mana tadi dompet hasil rampasanmu itu? Pasti banyak isinya kan? Semakin dewasa, kamu makin lehai aja ya.
1: Gak ada om, dompet itu aku buang.
0: Apa? Kamu buang? Heh, jangan coba-coba bohongi aku ya.
1: Aku gak bohong om, dompet itu aku buang. Karena gak ada isinya.
0: Eh, Dita, Dita. Hah? Aku mengasuhmu dari kecil. Aku tahu persis gimana watak kamu. Masih juga mau berbohong sama aku ya?
1: Sumpah om, dompet itu aku buang.
0: Matamu, gerak bibirmu, tanganmu, semuanya mengatakan kau sedang berbohong. Kenapa? Kenapa kau Dita? Kau mau ambil semua uangnya? Ambil, ambil. Tapi jangan bohongi aku.
1: Iya, dompet itu aku simpan. Asal om tahu, tak ada sepeser pun uang dalam dompet itu. Yang ada cuma selembar foto anak kecil bernama Alda dan ibunya. Sebentar aku ambil.

0: Ini dompet yang Om minta, dan ini foto di dalamnya. Aku seperti mengenal foto di dalamnya. Ada anak kecil itu, ibu itu, seperti ada di dalam masa laluku.
1: Sini-sini, coba aku lihat.
2: Gadis kecil di foto ini seperti Dita kecil waktu aku menculiknya dulu. Apa mungkin dompet ini milik ibunya?
0: Kenapa terdiam? Om kenal dengan pemilik dompet ini.
1: Kau sudah dewasa sekarang, Dita. Aku juga tak ingin kau terus hidup di jalanan.
0: Maksud Om?
1: 20 tahun yang lalu, aku menemukanmu di sudut pasar, menggigil ketakutan karena hujan dan petir. Lalu, kau kubawa pulang, dan seperti sekarang ini, kita menghabiskan hidup di jalanan, meskipun Om masih takut saja sama hujan.
0: Lalu ibuku?
1: Om tidak pernah kenal siapa ibumu. Mungkin saja foto di dompet itu adalah ibumu.
0: Ya Tuhan, jadi aku merampok dompet ibuku sendiri.
1: Mungkin sudah jalannya seperti itu, Dita. Mungkin itu jalan Tuhan untuk mempertemukanmu kembali dengan ibumu.
0: Om jahat, om penculik.
1: Iya, aku memang jahat. Aku sudah buat hidupmu susah seperti ini. Jadi, sekarang, kalau kau mau kembali pada ibumu, kembalilah. Kau sudah dewasa. Kau juga berhak menentukan hidupmu.
0: Apa ibuku masih mau menerimaku, Om? Apa dia masih mengenaliku?
1: Aku yakin ibumu masih mengingatmu. Apalagi kau punya tanda lahir di belakang telingamu itu, Dita.
0: Om mau mengantarkan Dita, kan?
1: Kapanpun kamu siap bertemu ibumu, pasti akan kuantar.
0: Ayo kita cari ibuku sekarang, Om. Ayo, Om.

0: Dan dulu, tempat inilah aku membawamu saat kamu menangis takut karena hujan.
1: Apa kita lapor ke kantor polisi saja, Om?
0: Ah, jangan ceroboh kamu, Nita. Memangnya kamu mau masuk penjara?
1: Terus ini gimana, Om? Masa aku kehilangan ibuku lagi?
0: Jalan terakhir, kita langsung aja datang ke alamat yang ada di KTP itu, Dita.
1: Tapi Om yakin dia mau terima aku, gadis hujan yang hidup di jalanan ini.
0: Ibumu orang baik, Dita. Jadi, bagaimanapun kondisimu, aku yakin dia pasti akan menerima kamu. Ayo, Dit, kita cari alamat ini sebelum hujan. Tuh, lihat, langit sudah semakin gelap.
1: Iya, Om.

0: Jadi, kamu yang ambil dompetku kemarin?
1: Iya, Bu. Maafkan saya.
0: Kenapa kamu yang nangis?
1: Iya, Bu. Maafkan saya.

Oh, that? Oh, that girl,

0: Indonesia tumbuh dengan empat pilar kebangsaan. Pancasila,
1: Undang-Undang Dasar 1945,
2: Bhinneka Tunggal Ika,
0: NKRI,

0: Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan.

0: Di mana ya? Kayaknya saya taruh di sini barang itu.
1: Aduh, kok cari apa di situ? Aduh, babongkar lagi.
0: Aduh, Kakak, saya kayaknya tahun lalu tuh simpan bendera merah putih di lemari sini.
1: Oh iya betul, ini kan bulan Agustus ya. Kita berarti harus pasang bendera nih.
0: Iya, tuh terlihat lihat, Kak. Tetangga-tetangga suka pasang bendera tuh. Ih, teramalu, Kak.
1: Sudah, aku pergi beli bendera sudah, baru kita pasang.
2: Kita pasang bendera. Tindakan kecil yang besar maknanya sebagai bukti jiwa nasionalisme dan patriotisme melalui momen hari kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Hiburan lagu-lagu nasional.
3: Satu Nusa, satu bangsa,
4: satu bahasa.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

Suara Teman Pradua, jumpa lagi ya. Kamu masih ditemani ya sama Kak Dona ya di sore ceria kita ya. Dan tentunya di selama satu jam ke depan akan ada beberapa informasi ya seputaran entertain ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di sore hari ini Teman Pradua. Dan sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya untuk diriku selalu menyapa kamu ya, terutama buat kamu yang setelah disibukkan dengan berbagai aktivitasnya si harian ya, pastinya sudah pada pulang kantor ya, baik itu di kantoran ataupun yang ada di tempat-tempat kerja, pastinya ya sudah pada siap-siap nih mau pulang ya. Iya, tapi ketika berkendaraan pastikan ya, dan juga utamakan keselamatan ya ketika berkendaraan ya, baik itu roda 2, roda 4 ya. Karena apa? Keselamatan ya, itu nomor 1 Taman Pradua. Dan juga buat kamu yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di sore hari ya, selamat beraktivitas saja buat kamu. Dan yang masih mendengarkan RRI Pradua Merauke ya, selamat sore saja buat kamu ya Taman Pradua. Oke, kita langsung saja ya ke informasi yang pertama nih ya, di mana kotak tinggalkan label setelah 18 tahun ya, siap memulai babak baru Teman Pradua.

23 Agustus 2026 kemarin ya, Tantri mengumumkan kotak resmi ya berpisah dari Warner Music Indonesia setelah 18 tahun. Ia berterima kasih atas perjalanan bersama yang menghasilkan 5 album studio, 1 mini album dan 2 album soundtrack ya teman pro 2. Usai berpisah dari label ya, kotak mulai babak baru ya sebagai band independen ya. Tantri mengakui perjalanan ini tidak mudah ya, tapi mereka tetap optimis terus berkarya selama masih mendapat dukungan dari para penggemarnya teman pro 2. Sebagai band independen, Kotak akan merilis single YOLO You Only Live on Soul ya pada 10 Agustus 2026 nanti. Lagu ini menjadi karya terbaru mereka ya setelah 4 tahun sekaligus menandai kembalinya Kotak ke akar musik rock teman pro 2.

Informasi yang pertama, di mana Kotak tinggalkan label ya setelah 18 tahun bersama dan siap memulai babak baru. Aduh, ini pastinya ya sudah pada tahu, terutama buat kamu para fansnya ya, ada yang memisah nih ya. Itu di mana Kotak ya tinggalkan label setelah 18 tahun bersama. Oke, teman Pranwa, itulah tadi informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana ya, kita masih di Sore Ceria dengan info-info menarik. Tetap stay sama Pranwa di Sore Ceria.

0: happier. Are you and my
1: pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnicture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Sore ceria.

Oke, teman Prado, kita masih di Sore Ceria ya, tentunya dengan info-info seputaran entertain yang bakal lo hadirkan untuk kamu, teman Prado. Kita langsung saja ke informasinya ya. Dimana ada seorang Syahrini ya, akhirnya comeback ya ke dunia musik di tahun 2026 ini ya. Kapan rilis singlenya? Yuk kita simak sama-sama ya. Kabar mengejutkan datang dari Syahrini ya, setelah lama tidak terjun ya ke industri hiburan ya. Penyanyi asal Sukabumi ini akhirnya siap comeback ke dunia musik dengan single terbaru berjudul Kau Yang Utama yang akan dirilis pada 7 Agustus 2026 besok ya. Iya. Comeback kali ini digarap ya serius lewat ya label yang dia bentuk sendiri ya, yaitu Syahrini Record ya, dengan menggandeng dua musisi kenamaan ya tanah air, Andi Rianto dan Dea Lestari sebagai partner di dapur rekaman ya. Kabar ini terakhir kali muncul ya sejak rilisan single ya Seumur Hidupku pada tahun 2020 lalu ya. Menjadi comeback ya, ini momen yang dinantikan banyak penggemarnya teman Pradua. Rencana comeback ini pun disambut hangat ya oleh rekan-rekan artis seperti Maria Jola ya, Inul Daratista, Ivan Gunawan ya, Fitri Karlina hingga Meli Goeslaw ya, yang ramai memberikan dukungan di kolom komentar ya. Siap-siap nostalgia dengan suara khas Syahrini yang bakal kembali menyapa telinga penggemarnya teman Pro 2.

3 Agustus kemarin ya, Syahrini mengungkapkan bakal comeback lewat single baru yang berjudul Kau Yang Utama ya. Lagu yang dirilis di bawah Siar Record ya, ini jadi dijadwalkan meluncur pada 7 Agustus nanti 2026 ya, menandai kembalinya ya ke industri musik, teman produser. Untuk comeback kali ini, Syahrini menggandeng Andi Rianto dan Dea Lestari dalam penggarapan single Kau Yang Utama. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari persiapan matang jelang perilisan lagu pada 7 Agustus nanti ya, teman produser. Comeback Syahrini disambut antusias rekan sesama artis seperti Marion Jola ya, Inul Daratis, Taiwan Gunawan, Fitri Karlina, dan Meli Goeslaw ya. Syahrini pun mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberi teman produser.

Itulah tadi ya informasi di mana seorang Syahr ini ya yang bakal merilis lagu baru ya, dan akan comeback ya ke dunia musik ya, yang saat ini sedang digarap ya.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bijle. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

kehabisan stok air minum. Sebab kantong Semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong Semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong Semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong Semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Anggota Pemperadua di akhir perjumpaan kita ya. Luna masih punya satu informasi menarik nih buat kamu ya. Iya, karena waktu sudah membatasi kita juga ya. Dan sudah menunjukkan pukul 17 lewat 14 menit teman Pradua. Dan tentunya kita informasi yang terakhir ya, di mana ada Maroon ya akan konser lagi di Jakarta pada Februari 2027 teman Pradua. Maroon ya di Jantelan menggelar konser Jakarta International Stadium ya pada 5 Februari 2027 ya, meski jadwal sudah diumumkan ya di situs resminya teman Pradua, promotor masih belum mengungkapkan waktu ya penjualan tiket konsernya teman Pradua. Selain Jakarta ya, Maroon juga dijadwalkan menggelar tur Asia di Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Thailand, dan Singapura. Sebelumnya mereka merilis album Love Is Like ya 2025 serta single Heroin ya pada Mei 2026 teman Pradua. Konser pada 5 Februari 2027 akan menjadi kunjungan keempat Maroon ke Indonesia. Sebelumnya mereka tampil di Jakarta pada 2011, 2012 dan terakhir melalui Maroon 5 Asia Tour 2025 teman Pradua.

0: kita, kamu akan ditemani ya sama Kak Haidar nantinya di program Jaga Malam Teman Pro 2. Dan tentunya kamu akan ditemani ya sama Kak Dona nantinya di program Sepada di esok hari ya. Iya, jadi kamu jangan kemana-mana ya. Tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria di Pro 2 FM. Ada.

Bandong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu, sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan sweet jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya

حي على الصلاة.

والسرف والدرجة العليا الرفيع. وبعد سلمان من محمود الذي وعده.

penerimaan dan derajat yang tertinggi. Dan angkatlah ia pada tempatnya.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.
3: Hey boy.

ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya. Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat malam teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 5 Agustus 2026 dan inilah info pertama. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemuda asli Papua di Merauke, Antonius Yermogoyen, berharap generasi muda Papua terus diberikan ruang untuk berkarya dan mengembangkan potensi yang dimiliki mereka. Menurutnya, kesempatan tersebut penting agar anak muda dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah, dan hal ini disampaikannya pada hari Selasa 5 Agustus 2026. Antonius mengatakan momentum HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi kesempatan untuk memperkuat semangat generasi muda dalam membangun Papua Selatan. Ia berharap anak-anak muda Papua terus dilibatkan dalam berbagai bidang pembangunan. Ia juga berharap pembangunan di Papua Selatan semakin merata, khususnya di bidang pendidikan dan lapangan pekerjaan. Karena menurutnya, peningkatan di kedua sektor tersebut akan memberikan kesempatan bagi anak-anak muda Papua untuk bersaing dan membawa nama baik daerahnya. Antonius turut menyampaikan ucapan selamat HUT ke-81 Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat. Ia juga mengajak semua pihak menjaga persatuan, kebersamaan, dan terus berkarya demi Indonesia yang lebih maju. Info kedua. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemudi asli Papua di Merauke, Agustina Anggawen, berharap pembangunan di Papua dapat dirasakan hingga ke kampung-kampung. Ia juga berharap pembangunan dapat tetap memperhatikan pendidikan, layanan kesehatan, serta keterlibatan masyarakat adat. Agustina mengatakan pembangunan di Papua tidak hanya berfokus pada infrastruktur saja, tetapi juga harus menghadirkan pendidikan yang berkualitas hingga ke kampung serta layanan kesehatan yang menjangkau daerah pelosok. Menurutnya, generasi muda Papua perlu terus didukung agar dapat maju tanpa kehilangan identitas dan tanah adatnya. Ia menilai masih terdapat jarak antara semangat kemerdekaan dengan kondisi di lapangan, terutama terkait pemerataan pembangunan yang belum sepenuhnya terwujud. Menurutnya, pelaksanaan proyek strategis nasional juga perlu disertai konsultasi yang memadai dengan pemilik tanah adat. Dan dalam momentum HUT ke-81 Republik Indonesia, Agustina mengajak generasi muda menjadikan perbedaan sebagai kekuatan dan terus belajar serta karya tanpa meninggalkan identitas sebagai orang Papua. Ia juga mengajak seluruh masyarakat menjaga komitmen, membangun keadilan dan persatuan demi Indonesia yang lebih maju. Info ketiga. Ahli penyakit dalam RSUD Merauke, Dr. Marcelino Ricardo, SPPD, mengatakan tidak semua jenis hepatitis memiliki tingkat penularan yang sama. Hepatitis A dan E umumnya ditularkan melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi, sedangkan hepatitis B dan C ditularkan melalui darah dan cairan tubuh. Hal tersebut disampaikan pada hari Selasa 5 Agustus 2026. Menurut Dr. Marcelino, penularan hepatitis B tidak terjadi melalui jabat tangan atau berpelukan. Penularan dapat terjadi melalui penggunaan alat kesehatan yang tidak steril, transfusi darah, penggunaan jarum suntik secara bergantian, hubungan seksual, serta paparan cairan tubuh yang terinfeksi. Ia menjelaskan sebagian besar penderita hepatitis tidak mengalami gejala pada tahap awal sehingga penyakit sering baru diketahui ketika telah memasuki kondisi yang lebih berat. Gejala yang dapat muncul antara lain tubuh menguning, mual, muntah, demam, hingga komplikasi berupa sirosis dan kanker hati. Menurutnya, deteksi dini melalui screening menjadi langkah penting karena banyak penderita baru mengetahui penyakitnya setelah ada anggota keluarga yang terdiagnosis atau saat menjalani pemeriksaan kesehatan untuk keperluan tertentu. Setelah ditemukan kasus hepatitis, seluruh anggota keluarga yang tinggal serumah dianjurkan menjalani screening dan memperoleh imunisasi apabila belum pernah mendapatkannya. Dr. Marcelino menambahkan kasus hepatitis lebih banyak ditemukan pada laki-laki dibandingkan perempuan. Berdasarkan pengalamannya, sebagian besar pasien berada pada rentang usia 30 hingga 40 tahun. Sedangkan kasus pada usia muda umumnya ditemukan saat menjalani pemeriksaan kesehatan untuk keperluan masuk sekolah kedinasan atau institusi tertentu. Sekian Info Pro 2 di malam hari ini. Saya Haidar, terima kasih.

0: Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Itu siapa ya? Kayaknya itu seperti putriku.
1: Pak, silahkan, mau pesan apa?
0: Iya. Saya pesan minum ini saja.
1: Oh iya, baik Pak.
0: Mana mereka ya? Tadi kayaknya duduk di seberang sana. Ah, mungkin aku salah lihat.
1: Permisi Pak, silahkan.
0: Oh iya, terima kasih deh ya.

0: Di siang ayah lihat kamu sama seorang laki-laki di kafe.
1: Masa sih?
0: Apa itu benar kamu yang ada di Jalan Sudirman? Kebetulan ayah singgah nyari minuman di situ.
1: Mungkin ayah salah lihat orang kali. Mungkin mirip sama Dinda.
0: Mungkin juga ya. Tapi ayah ingetin, jangan sampai kamu seperti yang ayah lihat di kafe tadi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ayo dia pulang.
0: Iya nak.

0: Halo, sayang.
1: Iya, sayang. Suamimu kapan pulang?
0: Pulangnya nanti hari Rabu, sayang.
1: Besok berarti kita masih bisa ketemu, kan? Kita ketemu di tempat biasa ya. Sekalian kita

0: Selamat datang Bapak. Silakan mau pesan apa Pak?
1: Oh iya ini Dek. Saya pesan yang ini ya. Yang ini.
0: Oh iya baik Pak.
1: Itu kayaknya seperti si Dinda. Oh iya iya. Itu Dinda anakku. Kurang ajar. Benar-benar anak ini. Dinda.
2: Ayah.
1: Dinda.
2: Gawat.
1: Sekarang kamu pulang sama ayah.
2: Ayah ada di sini. Ayah
1: sekarang
2: ada di sini.
1: Juga. Pulang sama ayah. Kamu mau ikut dengan ayah sekarang secara baik-baik?
2: Tapi,
1: atau
2: ayah,
1: mau ayah seret kamu dari sini dengan kasar?
2: Ya baik-baik ayah, baik-baik. Kak, aku pamit.
1: Cepat,
2: ya.
1: Cepat, bikin malu kamu.

0: apa yang kamu lakukan dengan laki-laki itu?
1: Ayah, maafin Dinda ya. Dinda kesepian, Ayah. Dinda juga butuh perhatiannya Mas Dudi yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya ya. Mas Dudi mungkin sudah selingkuh juga. Mas Dudi tidak perhatian lagi sama Dinda, Ayah.
0: Dinda, dengarkan Ayah. Dengarkan ayahmu. Jangan bikin malu ayahmu. Jangan mencari alasan untuk sebuah perselingkuhan. Paham?
1: Ayah, tapi Dinda juga butuh perhatian, Ayah. Dinda butuh, Ayah.
0: Dinda, jangan membalas selingkuh dengan selingkuh. Itu bukan alasan. Itu hanya untuk memperbudak nafsu kamu. Kalau kamu, nak, sudah tidak menyukai suamimu, tidak ikhlas dengan pasanganmu, lebih baik kau minta diceraikan saja. Jangan kau melacurkan dirimu karena nafsu.
1: Ayah, Dinda tidak bisa pisah dengan Mas Dudi, Ayah.
0: Kenapa tidak bisa? Berarti benar, kau hanya mengarang cerita kalau suamimu berselingkuh. Dinda, Ayah kan tidak pernah menjodohkanmu. Kau sendiri yang memilihnya untuk menjadi imammu. Tapi kenapa sekarang kau mengkhianatinya, nak?
1: Ayah, maafkan Dinda, Ayah. Maafkan Dinda,
0: mana handphonemu?
1: Ayah.
0: Mana handphonemu?
1: Maafkan Dinda, Ayah.
0: Maaf, Ayah pecahkan HP-mu. Dan kau janji sama Ayah, tidak akan melakukan lagi. Nak, sangat hina apa yang kau lakukan ini. Ayah ingin kau menjadi anak yang setia pada suamimu. Biar nanti ayah yang sampaikan ke suamimu kalau HP-mu hilang. Dan bertobatlah, jangan temui lagi kasih gelapmu. Perbaiki kembali rumah tanggamu. Nak, kesenangan perselingkuhan itu tidak sebanding dengan kesengsaraanmu. Belum lagi azab di akhirat, nak. Bertobatlah, nak. Jadilah mutiara yang selalu ayah jaga ya, nak. Ayah sayang anak ayah.
1: Ayah, ayah maafin Dinda, ayah maafin Dinda.
0: Nah, selingkuh itu termasuk penyakit yang seperti penyakit lainnya. Kalau tidak diobati, akan semakin parah, hati akan mati, dan rasa cinta akan dikendalikan oleh nafsu. Kalau sudah begitu, tidak ada lagi manusia yang bakal sempurna jadi pendamping hidup, dan pasti akan terus mencari kekurangan pasangan. Dan akan membenarkan perselingkuhan karena kita sudah dikendalikan nafsu. Nauzubillah, summa nauzubillah.
1: Ayah, iya ya, Dinda salah ayah. Dinda akui Dinda salah.
0: Nah, ayah juga minta maaf.
1: Dinda salah ayah.
0: Ayah sudah berbohong tentang ibumu. Sebenarnya ibumu belum meninggal. Ibumu meninggalkan kita. Dia pergi dengan laki-laki lain. Ibumu berselingkuh. Ayah sangat sakit hati dikhianati. Dan ayah memilih untuk tidak menikah lagi. Memilih untuk menjaga dan merawatku, nak.
1: Ayah, ayah, maafkan Dinda.
0: Maafkan ayah,
1: maafkan Dinda. Maafkan Dinda, ayah.
0: Jangan ulangi kesalahan ini ya.
1: Maafkan ayah.
2: Mutiara Sang Ayah, drama radio produksi LPPR RI Gorontalo, diperankan oleh Rahma Atamimi sebagai Dinda, Mas Arif sebagai Ayah Dinda, Pramu Saji diperankan oleh Ulfan, Feki diperankan oleh Rasman Saleh, penulis naskah Feni Mohi Eskom, teknik rekaman Yulan Kayusuf SAP, mixing Nur Ainsyah Banggai Eskom. Sampai jumpa di lain kisah.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Selamat malam teman Pro 2, kita kembali lagi di 96,4 MHz Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 di malam hari ini yang bahagia ini teman Pro 2. Haidar nih bakal nemenin jaga malam kamu di tanggal 5 Agustus 2026 nih. Semoga ya teman Pro 2 di hari Rabu ini ya teman Pro 2, di hari Rabu kamu tetap senang-senang, tetap bahagia, tetap merasakan energi nih teman Pro 2 yang udah kamu bawa dari pagi hari tadi ya. Mungkin dan apa teman Pro 2 udah pada makan malam nih. Kira-kira makan malamnya apa ya teman Pro 2 yang enak, kasarin Haidar dong. Dan drop di WhatsApp kita ya teman Pro 2 di 082148994964. Dan teman Pro 2, Haidar bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti dengan membawakan kamu info-info menarik dan juga memutarkan lagu-lagu yang pasti ya teman Pro 2 untuk menemani malam hari kamu nih. Tapi nih teman Pro 2, dari jam 8 sampai jam 9, 1 jam ke depan kita akan mendengarkan dulu teman Pro 2 Stand Up Indo Merauke nih teman Pro 2 di Comedy on the Radio. Jadi kita bakal ketemu lagi nanti di jam 10 sampai jam 11, karena di jam 9 sampai jam 10 nanti kita akan mendengarkan dulu musik live chat dari Pro 2 Jakarta. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
1: Saya anak yatim dan jujur jadi anak yatim itu ternyata ya sering sedih lah, pasti sering sedih. Dulu kalau ada bapak saya tuh saya selalu minta apa-apa selalu dikasih. Pak nasi goreng dong, sana pergi beli. Pak mie goreng dong, sana pergi beli. Pak HP baru dong, sana kok jauh-jauh dari sini. Nah kurang ngajar ini, pulang sana. Saya Ari, stand up yang meroket. Terima kasih.
2: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indomerauke.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
3: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
4: Cewek-cewek zaman sekarang itu kalau foto itu pasti apa? Moncongin bibir. Mau selfie kah, mau foto bareng kah, pasti dia pun bibir kasih moncong. Ini maksudnya apa ya? Kalau yang cantik-cantik itu tidak apa-apa, itu kelihatan imut, menggemaskan. Masalahnya nih yang jelek-jelek juga ikutan. Bukan saya larang yang jelek-jelek itu, tapi tolong jangan depan kamera, depan saya ya, biar saya sambar gitu. Saya Hero Story dari Stand Up Indo Merauke.
3: Komedi on the Radio.

0: muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
2: Komedi

0: Undi Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
1: Saya ini sangat senang ya tinggal di Merauke. Tapi ada satu hal yang sangat bikin saya resah. Iya, bikin saya takut, satu hal horor. Kuntilanak bukan, suanggi bukan, kupuk bukan, ada satu hal yang sangat horor sekali. Misteri hilangnya helm. Iya, misteri hilangnya helm ini sampai sekarang kita bahkan tidak tahu pelakunya siapa. Ketika kita masuk ke dalam toko helm baru, taruh di motor, pas baru keluar, sudah hilang. Ini kan sudah kayak ibarat kita lagi ditinggalkan pas lagi sayang-sayangnya. Saya Budi Putra dari Stand Up Indo Merauke. Terima kasih.
0: Comedy on the Radio.

0: Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Jaga malam.
2: Menjadi sinap komedian itu ternyata ada tidak enaknya. Saya baru sadar setelah sudah menjalani 2 tahun menjadi sinap komedian. Salah satunya tidak enaknya adalah kita selalu dianggap lucu. Kalau kita nongkrong nih sama teman, selalu dianggap lucu. Padahal tidak semua yang kita lakukan itu lucu terus. Ada seriusnya juga. Dokter aja tidak ngintip tiap hari kok. Sehari sinap komedian. Terima kasih.
3: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.
3: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
4: Kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada miras. Nah, makanya jangan miras sendirian. Ajak-ajak biar baku jaga. Saya Hero Story dari Stand Up Indo Merauke. Terima kasih.
3: Comedy on the Radio. On the Radio.

96,4 MHz Pro 2 RM Merauke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Baru aja kita dengerin ya, kembali on the radio bareng sama Stand Up Indo Merauke nih teman Pro 2. Dan selain ini di jam 9 sampai jam 10 kamu bakal ditemenin ya teman Pro 2 bareng-bareng sama Pro 2 Jakarta nih teman Pro 2 di Musik Live Chat. Dan Haidar bakal kembali lagi nanti di jam 10 sampai jam 11 buat nemenin kamu dengan info-info menarik nih. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2. Stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RM Merauke, teman terbaik kamu.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yoi, ada kita berdua nemenin lo kembali ya di malam hari ini tentunya.
1: Yoi.
0: Seperti biasa, kalau hari apa sekarang? Rabu.
1: Rabu bro, Rabu dong.
0: Rabu jam 7 sampai jam 8 yeah. Pastinya ada MLC.
1: Yoi.
0: Sebenernya gak Rabu doang sih, Senin sampai Jumat sih.
1: Kita coba nyari formula setup yang baru ya.
0: Bener,
1: yeah.
0: Bener. Kita coba service yang lain lah.
1: Iya yeah, bener. Biar gak itu mulu ya.
0: Bener.
1: Biar gak kayak radio-radio lain.
0: Biar nanti lu nyemesnya enak.
1: Iya yeah, bener, bener.
0: Katanya lu punya punchline yang lucu
1: banget. Ah ini dia. Serampang serimping. Jadi kayak pantun kalau kayak gitu.
0: Aduh.
1: Tapi anyway teman berdua seperti biasa, seperti biasa, Elan dan itu nggak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Yes.
1: Karena kita akan sama satu orang lagi.
0: Betul.
1: Cowok sayangnya.
0: Kenapa oh, sayangnya?
1: Maksudnya cowok sayangnya yang lagi sedih kayaknya
0: oh,
1: nih. Karena dia mengeluarkan single terbaru.
0: Bener.
1: Nih.
0: Dan dia gak cuma single aja yang dirilis, tapi sampai EP.
1: EP bro.
0: Dirilis nih.
1: Wow.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seorang pria bernama Pras.
1: Teguh.
0: Salah. Bukan.
1: Manan.
0: Salah. Salah. Pras apalagi ya.
1: Oke nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pras teman berdua.
0: Yes. Jadi
1: buat lo yang kayaknya mau bertanya sama Pras nih, kira-kira masih di PWK apa enggak?
0: Bukan
1: atau...
0: salah, jangan salah. Jangan nanya ini tuh.
1: Oh iya, sorry.
0: Jangan.
1: Kira-kira nanti
0: lauknya apa aja?
1: Emang lagi bisnis sih. Nanti kita nanya-nanya sama Pras dan juga EP terbarunya pastinya.
0: Betul. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya juga, boleh banget teman berdua langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta.
1: Yes. Kita
0: bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Yoi.
0: 0811 801 05.
1: Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio kamu. Yes. Pastinya masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih barengan sama Elan, Edit, dan kita sudah kedatangan Pras.
2: Halo.
1: Sup bro?
2: Halo, sehat.
1: Oh ini, luar biasa. Hari ini Pras mau membahas sebuah EP terbaru lo ya Pras.
0: Betul. Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya underscore-nya banyak banget?
1: Iya lo, nyepam lo. Nyepam lo. Kenapa ya cuy?
2: Pertama nama Pras tuh umum ya.
1: Iya benar.
2: Benar. Terus gue jadi waktu kemarin tuh nyobain underscore 1 ada, gue ada 3, 4 sampai 17 baru enggak.
0: Jadi itu banyak 17.
2: Jadi 17.
1: Wow. Lu harus ngitungin berarti ya.
2: Enggak ada lagi, enggak ada lagi. Oh, ini lah. 17 reta.
1: Oh, oke. Okay.
2: Mungkin lucky number gue itu kayaknya.
0: Oh, mungkin. Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang apa ya, kayak unik aja gitu. Tiba-tiba kayak underscore-nya panjang banget gitu kan. Dari nama Prasnya itu cuman berapa? 5 berarti ya? Ya kan ada 5. Berapa itu kan? Underscore-nya panjang gitu.
1: Nah, lu apal ya username-nya ya?
0: Lihat tadi.
1: Boleh minta password ya?
0: Gak usah. Kenapa sama passwordnya? KTP boleh foto.
1: terlalu personal. Jadi dia takutnya deg-degan kesini kayak, waduh, data diri gue mau diambil, data personal gue mau diambil
2: untuk kartu keluarga.
1: Mungkin daftarin asuransi.
0: Aduh.
1: Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu, lu juga hobinya adalah sepedaan ya Pras ya?
2: Betul.
1: Udah berapa lama cuy?
2: Gue sebenarnya sepedaan baru setahun setengah kali ya sekarang ya.
1: Malah baru banget
0: gitu.
1: Awalnya triggernya apa cuy?
2: Triggernya sebenarnya tuh gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
1: Oke.
2: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya. Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian tapi boring. Kayak nge-gym tuh gue boring banget tuh ternyata. Nah ternyata nemu funnya tuh di sepeda.
0: I see.
2: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh. Rasanya sama, jadi bengongnya tuh sama. Terus cepat aja.
0: Lu
1: tuh enjoy di bengongnya justru ya?
2: Justru gue ngejar bengongnya justru.
1: Mancing lu coba tuh. Banyak tuh bengongnya. Lu coba.
2: Tapi kalau mancing gue gak sabaran lagi.
1: Iya sih. Cari bengongnya.
0: Iya sih. Iya kan? Bengong doang sih nunggu. Iya sih.
1: Lu coba. Lu belum pernah mancing kan?
2: Belum.
1: Coba dah. Lu tungguin lempar 15 menit gak dapat-dapat tarik gitu. Oh jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya? Dulu motoran lama juga?
2: Itu agak lama kalau itu. Gua lumayan sering kalau itu dari zaman kuliah.
0: Oke. Berarti sebenarnya lu kayak apa ya, kayak pencari hobi gitu ya. Karena hobinya berganti-ganti kan. Tadi dari motor terus ke sepeda sekarang gitu kan. Hobi apa lagi yang pernah dicoba?
1: Iya.
2: Apalagi ya paling ya umum-umum aja sih, kayak olahraga sih umum ya. Terus gua sempat hobi nyari-nyari semut.
0: Hah?
2: Jadi
1: gimana? Lu apa sih lu tapir ya?
2: Itu semut semuanya gue kasih nama Andrew.
1: Serius?
2: Semuanya mukanya sama.
0: Iya sih, maksud gue kayak beda ini gimana ya semut ya?
2: Bener, awalnya gara-gara gue nonton YouTube gak sengaja. Ada iklan tuh terrarium.
0: Oke.
2: Jadi terrarium itu tuh dia isinya cuman semut doang. Wadahnya ada gel gitu. Di Shopee juga ada. Nah, terus akhirnya gue kumpulin. Terus mereka kan bikin ini ya,
1: sarang,
2: bikin koloni. Nah, ternyata itu doang serunya. Itu kayaknya paling aneh sih, tapi gue fun waktu itu.
0: Terus
2: tahun nih kayaknya ngerjain gitu-gituan.
0: Wow.
2: Itu menyenangkan.
0: Itu random sih.
1: Itu lu coba.
2: Cobain.
1: Itu yang kecil apa yang rang-rang?
2: Kecil. Kalau yang rang-rang dia nggak berkoloni dan dia terlalu gede lah buat ukuran terrarium segini.
1: Itu yang merah apa yang hitam?
2: Hitam.
0: Ya. Oke. Berarti lo harus punya ratunya dulu dong.
2: Iya.
0: Buat bikin koloni itu.
2: Technically ya.
0: Iya kan.
2: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok. Seriusan ada.
0: Ada.
1: Serius.
0: Jual semut.
1: Ratu semut ini. Ini spesifik ratu semut, bukan semut.
2: Ada yang jual, benar.
1: Ada jual.
2: Gila. Gue juga baru ngeh. Wah, ini ternyata seru juga nih ya.
0: Iya. Benar.
1: Lo waktu nyari ratunya ada pingkan mambu apa kayak?
0: Beda.
1: Beda ratu.
0: Ya? Beda ratu.
2: Sebagai kekasih.
1: Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lo ya.
0: Bener.
1: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
0: itu random sih. Itu random sih.
1: Pantes temenan sama Dave lo.
2: Iya.
1: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
2: Karena kita gabut aja.
1: Bener. Lo tuh punya konten ini bukan sih yang prasmangan?
2: Iya.
1: Sama. Oh, tahu. Devi ngasih tahu.
0: Oke.
1: Jadi lo juga salah satu coba kulineran juga.
2: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
1: konten
2: atau promo enggak.
0: Oh.
2: Lebih ke gitu aja.
0: Tapi kalau ada endorse mau kan?
2: Mau.
0: Bagus.
1: Ya kan? Siapa yang gak mau kan?
2: Siapa yang gak mau makan dibayar?
1: Kenyang dibayar kan?
0: Bener. Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
2: Gue tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
0: Oke.
2: Okay. Tapi solo pras itu dimulai 2017 mulainya.
0: Oke.
2: Mulai rilis lagu tuh di 2017. Terus udah sampai sekarang mulai dari Jatinangor terus gua ke Bandung, Jakarta, ya gitulah.
0: Oh, I see. Okay,
1: lu sempet di Nangor berarti ya?
2: Gua dari Nangor justru mulainya.
1: Oh iya. Yeah.
2: Dari Jatinangor.
0: Asik. Berarti lu ngeband gitu ya?
2: Ya band-band kampus.
1: Band kampus. Unpad.
2: Unpad.
1: Anak Unpad cuy.
0: Unpad.
2: Zaman gua enggak ada hiburan soalnya.
1: Oh iya. Yeah.
2: Ngeband doang.
0: Benar.
2: Ke Bandung jauh kan?
0: Iya, benar.
1: Jatinangor Town Square tuh.
2: Ya itu kan. Itu hiburan termahal gitu.
1: Iya, iya kan. Jatos kan.
2: Jajannya Jeko sama 21. Itu paling mahal.
1: Gitu. Itu udah paling mentok ya.
2: Mentok.
1: Sama ngeliatin Praja IPDN paling kan.
2: Iya
1: kan.
2: Iya. Tapi gue sih gak liatin ya.
1: Iya.
2: Masa Praja gue liatin.
1: Enggak. Mahasiswi kan. Oh, jadi emang lo berawal dari Jatinangor juga ya?
0: Oh wow.
1: Oke. Cukup kebayang sih. Jadi itu dimulai dari kasanah lo di Jatinangor tuh masuknya bukan Bandung ya?
2: Bukan. Dia Sumedang masuk ya.
1: Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lo menemukan feels musik lo di situ.
0: Asik. Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
2: Ya.
0: EP terbaru. Berjudul Free as a Bird.
1: Asik. Bebas bagaikan burung. Bener gak? Gue bagian translate aja. Tenang ya, Pras, kalau di sini jangan tegang-tegang banget.
0: Kayak kalau translate banget.
1: Iya gitu, dong. Iya. Lu ngomong Inggris aja gue translatein. Gak apa-apa.
0: Oke. Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird barengan sama
1: Pras
0: tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, dan pasti jangan kemana-mana teman Pro 2 karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Kita masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Prasnya.
0: Betul, judulnya adalah Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama? Atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
2: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog, terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Terus gue gak mau lah, gak jangan obat lah. Ada yang lain gak, cara lain. Nah dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
0: Oke.
2: Nah, ah ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
0: Oke.
2: Nah jadi sebenarnya Free as a Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
1: Oh iya?
2: Betul.
1: Wow. Wah gila. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya cuy?
2: Iya proses lah ya.
1: Iya proses, ya,
2: proses lah.
0: Gokil. Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling
2: sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
0: Oke. Okay.
2: Starting journaling. Jadi gue gak nulis apapun. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling ternyata cocok. Dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu gitu.
0: Oke.
2: Okay. Sebenarnya di ini tuh ada gak cuma 6, ada 8, ada 10 totalnya. Tapi yang dimasukin ke timeline ini gue masukinnya di 6 ini.
0: 6 okay. Lagu aja.
1: Oke. Okay, gitu. Oke. Okay.
0: Berarti selama lu journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini Free as a Bird, apa yang lu dapetin, Bro?
2: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal enggak nyaman. Jadi

0: apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga enggak yang kayak gue enggak melihat masalah jadi beban. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
1: Oke.
0: Dan Free As a Bird ini sebenarnya akhir dari yang gue lewatin. Jadi ini babak barunya.
2: Oke, gue ngerti.
1: Paham.
2: Tapi ini terserah cuy, lo mau jawab apa enggak?
0: Yoi.
2: Trigger awal lo apa cuy?
0: Iya, masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau triggernya dari situ.
2: Okay.
0: Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu.
2: Oke.
0: Ketika gue punya masalah,
2: okay,
0: gue harus nyari solusi nih. Gue nggak bisa diam doang.
1: Oke.
0: Gitu. Nah itu justru momentumnya.
2: Okay.
0: Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelah ya, dan ternyata menyenangkan.
1: Bener.
0: Hidup menyenangkan.
2: Gila.
0: Tapi kayak serius banget ya.
2: Enggak cuy, karena gue baru aja melihat salah satu ini juga, kisahnya Eyang Habibie tuh. Dia tuh ternyata waktu Ibu Ainun meninggal ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah dia sampai sakit banget, singkat cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma tiga. Lo masuk rumah sakit jiwa, lo pokoknya yang kedua apa, yang ketiga lo harus berkarya. Okay. Dia pilih yang ketiga. Berarti lo juga sama nih.
0: Ya,
2: lo juga akhirnya harus berkarya. Dari trigger hour lo ini.
0: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja.
2: Iya,
0: butuh pelepasannya.
2: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya, jadi proses lo untuk menuju kesembuhan berarti.
0: Iya, betul sekali.
2: Gila. Ini dalam banget coy.
1: Parah bro.
2: Parah kacau. Berarti ini adalah bagian dari pras yang dulu juga.
0: Iya.
1: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah journaling hidup lo. Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi, tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya, kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang gitu kan.
0: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu.
1: Oke.
0: Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain, tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini, itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
1: Oke.
0: Justru karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan.
1: Dan
0: orang punya interpretasi masing-masing.
1: Betul.
0: Tentang apa yang kita tulis kan. Nah justru ini adalah cara gue buat berdamai dan akhirnya gue merasa fun.
1: Oke.
2: Gila. Karena coping mekanisme orang beda-beda.
0: Bener.
2: Ya
0: betul.
2: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
0: Ya.
1: Betul.
2: Mungkin journaling.
1: Betul.
2: Pelihara semut.
0: Iya
2: kan? Iya kan salah satunya kan.
1: Limbat mungkin punya burung hantu.
2: Iya benar. Iya juga ya, Limbat narik kereta pakai gigi gitu kan. Terus siapa tahu itu coping mekanisme.
1: Iya benar. Gak ada yang tahu. Kita tanya juga gak dijawab kan.
2: Iya benar. Kita gak ada yang tahu.
1: Benar.
2: Oh jadi ini adalah salah satu coping mekanisme coy.
1: Alright. Oke. Berarti di EP ini ada 6 lagu.
2: Ya.
1: Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama. Judulnya apa?
0: Yang pertama itu What If. Jadi What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
1: Oke.
0: Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini gitu. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa gak gue memulai hal baru. Toh ujung-ujungnya juga ini udah beres gitu. Jadi itu udah titik nolnya banget sih.
1: Oke, alright.
0: Dari What If.
1: Next, yang kedua.
0: Yang kedua gue jujur lupa.
2: Ini ada.
1: Yang kedua adalah. Bentar, kita bantu cari ya.
2: Makasih.
1: Sabar cuy. Worthy.
2: Worthy.
0: Nah, worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen.
1: Oke.
0: Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang hidup yang gue mau bangun.
1: Oke.
0: Ya itulah penggambarannya.
1: Alright.
2: Oke.
0: Ini gue sambil nyari contekan nih.
1: Boleh.
2: Tenang aja.
1: Oke, kita basa-basi dulu ya. Halo Ilan, apa kabar?
2: Gak usah dong. Terlalu basa-basi. Pras udah makan. Terlalu basa-basi ya. Oke, jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang maksudnya kayak psikis, ada unsur psikisnya juga di sini ya.
1: Benar.
2: Oke.
1: Berarti ada What If, Worthy,
2: Worthy.
1: Terus pada akhirnya kita akan mati.
0: Nah itu tuh terdengar kayak horor ya liriknya. Tapi sebenarnya kalau didengar lagi, liriknya itu justru ngomongin soal being present in the moment aja. Karena kalian pernah nonton ini enggak, 50 First Date? Itu filmnya Adam Sandler yang dia punya istri, istrinya itu lupa tiap hari. Dia punya penyakit
2: tiap hari. Alzheimer gitu ya.
0: Kayak gitu macam Alzheimer. Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin
2: Mereka.
0: Pertama kali pacaran lagi mereka harus bikin kayak gitu. Nah, itu tuh idenya dari situ. Kalau it's okay kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun gitu. Dan itu ide awalnya. Terus Long Winding Road. Itu justru dari sepedaan malah, gue dapetnya dari sepedaan. Gue mengambil keputusan sepedaan jauh, ikutan Audax pertama kali 75 kilo. Itu gue menyadari di kilometer ke 40 tuh gue mikir, anjir gue ngapain kayak gini.
2: Itu sering terjadi.
0: Tapi perasaannya gak ada pilihan kan. Cuman lu lanjutin sampai beres.
2: Selesaiin.
0: Atau lu naik go-kart.
2: Bener-bener.
0: Akhirnya gue beresin, yang gue
2: ambil adalah. Ngapain sih gue begini gitu.
0: Akhirnya gue lanjutin. Dan ternyata sepainful apapun tuh, ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
2: Sepainful apapun.
0: Malah itu yang dicari akhirnya. Setelah itu Keep Fire in Your Soul. Itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal. Dan sisanya adalah Pria Sebert. Being loose.
1: Alright.
2: Seperti burung. Jadi emang triggernya sebenarnya banyak juga ya dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
1: Betul.
2: Gokil.
1: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini yang menjadi judul dari EP ini juga, Free as a Bird.
2: Boleh dong. Kita dengerin dulu teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
0: Betul.
1: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut lo paling ada di fase terbawah lo? Yang lo lagi fase jatuh terbawah. Banget.
2: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi selain ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar, keraguan-keraguan tuh ada di situ, takut tuh ada di situ semuanya.
0: Alright. Oke, jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini lu tuangkan di What If.
2: Iya.
0: Oke. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya saran dari lu ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan, mungkin apa gitu yang harus lakuin?
2: Ini sama kayak orang bingung meng-guide orang bingung.
0: Blind leads blind. Bener.
1: Gimana cuy, maksudnya lu kan udah pernah ada fase ini.
2: Kalau menurut gua sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving ya udah grieving aja dulu. Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang, whenever you ready, lakuin aja. Sekecil apapun, gue mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gue iyain, ada ajakan apapun, iya, let's
0: nongkrong.
2: Go. Nongkrong apapun.
0: Sepedaan, gas semua.
2: Semuanya digas.
0: Oke.
2: Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu.
0: Iya.
2: Lebih ke gitu aja sebenarnya.
0: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat. Jangan ngerasa salah kalau lu grieving. Dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga gak masalah.
0: Gila. Tapi fase sad boy lu lumayan lama gak cuy waktu itu?
2: Lumayan, tanpa sadar sih sebenarnya. Gue gak nganggap itu fase sad boy, tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh.
0: Oh,
2: gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang gak keluar kamar sama sekali gitu.
0: Terus gue buset.
2: Nah itu gue menik, itu cuma, dan itu lama banget memang.
0: Iya.
2: Itu grieving yang gue rasain lama.
0: Gila. Bener. Gila itu wah. gue sih stres ya.
2: Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin itu akan ngaruh ke fisik lu satu.
0: Bener.
2: Kedua akan ngaruh ke cara lu bekerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu.
0: Iya.
2: Makanya kalau saran gue sih udah abisin aja dulu. Baru setelah itu pakai waktu lu buat grieving, setelah itu baru lu susun ulang gitu.
0: Iya, benar.
1: Aduh.
0: Jadi jangan terlalu apa ya kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung
1: itu
0: gitu.
1: Itu harusnya kan, dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
0: Bener. Kebetulan saya masih jam 8 kurang.
1: Jadi teman Pro 2 tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis Love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy. Ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan ya bisa belajar. Kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
0: Bener.
1: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
0: Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
2: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya.
0: Oh wow, oke.
2: Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuman setahun setengah terakhir deh. Kalau produksi, kebetulan gue dapet produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine, ini gue soundnya harus kayak gini nih. Dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue gak ada masalah dan produksi gak ada masalah. Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein.
0: Oke.
2: Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok.
0: Alright.
2: Gue ngerasa worth it kok.
0: Iya.
1: Ada nggak yang lu pas lagi nulis lagu tato netes gitu tiba-tiba tanpa sadar?
2: Kayak ada sih kayaknya ya. Gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat.
0: Iya.
2: Tapi kayaknya ada deh.
0: Masa-masa
2: kayak gitu ada.
0: Alright. Oke, tapi kan ini jadi journaling lu kan dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lu ya journaling aja dulu atau journalingnya itu udah bentuk lirik?
1: Plok gitu ya.
2: Nah justru waktu gue journaling itu gue gak bisa ternyata.
0: Oke.
2: Karena ngejurnaling tuh kan lu ngorek-ngorek lagi yang udah tuh kayak enggak deh gitu. Kayak gitu kan. Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
0: Oh, I see.
2: Buat gue lebih nyaman karena gue bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain.
0: Iya.
2: Kan kalau dilirik bisa dibikin kiasan kayak gitu.
0: Betul,
2: kan.
0: Betul.
2: Jadi nggak plek-plek orang tahu nih gue lagi curhat.
0: Iya, iya. Berarti nggak kayak dalam tanda kutip nggak sevulgar itu ya.
1: Iya benar.
0: Liriknya ya. Benar.
2: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi.
1: Iya.
2: Gue ngerasa terlalu personal. Iya. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
1: Iya benar. Iya. Karena orang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu, dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
0: Jangan.
1: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
0: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lu sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lu?
2: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu hidup lu atau sekurang beruntung apapun menurut lu, lu punya kesempatan buat memulai lagi.
1: Oke.
2: Di apapun.
0: Oke. Di hal apapun.
2: Jadi di ya nikmatin aja.
0: Iya.
1: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
2: Iyalah. Wah, akhirnya gue percaya dulu enggak juga.
1: Dulu. Hidup gue berantakan nih lu berpikir sempat kayak gitu ya?
2: Sayangnya kan waktu dulu waktu gue berpikir kayak gitu gue duitnya tetap kurang ya.
1: Iya.
2: Jadi ya tetap harus kerja kan.
0: Iya gitu. Benar.
1: Jadi menyadarkan lu ada ekonomi ya.
2: Iya.
1: Yang menyadarnya kayak gue gak punya duit nih kalau gini terus gitu. Iya sih bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non fisik ya kadang-kadang.
0: Benar.
1: Oke, ada yang nanya kan nih di WhatsApp nih.
0: Ini udah ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
1: Tanya dulu, Pras mau gak jawabin pertanyaan?
0: Gak apa-apa kan, ditanya kan?
1: Lu gak apa-apa ditanya? Aman. Oh iya, boleh. Berarti nanya.
0: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus, kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
1: Oh iya.
0: Mulai bernyanyi.
2: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP. Ternyata. Mm-hmm. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
1: Okay.
2: Jadi biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus
1: gue
2: sok-sokan jadi gitu. Voice note, suara-suara gitu selip-selipin ya. Kayak gitu-gitu lah.
0: Okay.
2: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini.
0: Okay.
2: Karena di band sebelumnya gue main gitar.
0: Ah, oke.
2: Okay. Kayak gitu. Yeah. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
1: Oh, okay. Wow. Menarik ya. Sebelum lu gitarer berarti ya.
2: Gitarer.
1: Vokaler. Drumis.
0: Agak aneh. Tapi ingat gak dulu ketika pertama kali bikin lagu SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
2: Gue masih ada lagi.
1: Harus lu rilis coy. Rilis gak sih? Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
0: Betul. Karena kan jurnaling ya.
1: Iya.
0: Itu bagian dari cerita kan.
1: Iya.
2: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai. Lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari.
0: Iya.
2: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue set. Gue timpa gitu.
0: Wow.
2: Tapi ada suara kayak.
1: Oh iya. Kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah.
2: Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
1: Oh, wow. Works gak?
2: Enggak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton buat apa-apa
1: kasih kaset. Iya, bener. Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
0: Gue udah mikir, romantis banget dibikinin lagu, dikasih kaset gitu kan.
1: Malah gak works ya, gak apa-apa ya.
0: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
1: Bener.
2: Kayaknya dia menyesal sekarang.
1: Iya. Terus katanya juga itu aja Bang Per, ini ya?
0: Ini beda lagi.
1: Beda lagi ya? Dia nanya apa tuh Duit? Dari siapa nih?
0: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
1: Namanya siapa sih lu? Yang fotonya The Beatles.
0: Iya, fotonya The Beatles nih.
1: Ya
0: itulah ya.
1: Hawa. Nanya apa dia, Dit?
0: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Pras suka itu apa?
1: Nah.
2: Terfavorit itu ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama.
1: Oke. Okay.
2: Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu.
0: Wow.
2: Bukan di EP-nya malah.
0: Oke.
2: Okay. Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia tuh jadi mantra gue sih ke depan sampai sekarang.
1: Oke, okay, oke. Okay. Bagus. Keren.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Jadi itu lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya ya.
0: So far, ya.
1: Oke. Okay.
0: Itu aja Bang Pras, karena makasih, semangat terus buat rilis lagu-lagu.
1: Betul.
2: Thank you.
0: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga.
1: Oh. Nah,
0: ini. Kalau pin collab, kira-kira collab sama siapa?
1: Reza Arab. Enggak ya, apa-apa dong.
0: Kalau nge-rap.
1: Oh iya, iya benar. DJ gitu kan.
0: Iya, benar.
2: Gue tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gue sendiri ya.
1: Oke. Okay.
2: Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh ke paling pengen sama Otong Coil.
1: Gokil. Emang legend sih. Otong emang legend sih. Tapi kenapa Otong Coil, Cul? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya?
2: Banyak, iya kan? Tapi gak ada yang ngehe kayak Otong.
1: Iya.
2: Jadi iya. Gue melihat Otong dari zaman Twitter yang ngepost aneh-aneh. Bener. Itu sampai sekarang kayak, wah
1: iya.
2: Otong itu.
1: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
0: Bener.
1: Iya,
0: bener.
1: Otong Coil ya.
2: Otong Coil.
1: Wow. Otong Coil.
2: Sama satu lagi. Huh? Gue nonton SBY disinkronize. Mm-hmm. Kayaknya gue pengen sama SBY.
0: Bisa sih, seru bisa, sih.
2: Tolong dong.
0: Bener.
2: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan.
0: Aduh.
2: Tolong. Bener. SBY gitu.
0: Iya. Bisa. Ya gak apa-apa dong.
1: Kita tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY?
0: Seniman.
1: Itu? Seniman.
0: Kan lu ngelukis juga soalnya.
1: Percaya pada aku. Ya lagunya itu kan.
0: Iya, jadi di sinkronize itu kan.
1: Bener.
0: Meski di gelap malam.
2: Itu achievement sih. Gue gak butuh Grammy sih kalau lagu gue dijadiin SBY udah.
0: Iya kan.
2: Gue gak butuh Grammy udah.
0: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
2: Amin.
1: Iya. MLC kita mau undang Pak SBY mungkin kesini nanti.
0: Boleh.
1: Iya kan, boleh kan?
0: Boleh.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Cuma agak deg-degan mungkin. Sama Pak SBY yang kesini ya. Oke, boleh tuh Otong Koyal sama SBY ya.
0: Seru.
1: Oke.
0: Seru. Alright. Oke. Okay. Mungkin buat diri lu sendiri, yeah, apa nih harapan lu next-nya ke depan? Apakah lu pengin ada showcase lagi
1: atau
0: ada album selanjutnya?
2: Ya, yeah, kalau showcase udah ada beberapa jadwal, mm-hmm, tapi gua masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan okay, di mananya. Mm-hmm. Lagi masih proses juga. Paling gua sih berharapnya gua punya kesehatan lebih aja buat
1: amin,
2: terus bisa lanjutin, ngenalin lagu-lagu ini ke orang, dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru ya kayak kalian hari ini. Gue juga sangat happy.
0: Thank you.
2: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang, dan itu gue happy banget.
1: Okay.
2: So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
0: Yeah. Alright. Okay.
1: Nice. Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya, cuy. Iya, semoga lancar.
0: Amin.
1: Semoga cepat ketemu Pak SBY. Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
2: Kalau gue bilang kesinilah.
0: Iya, boleh.
2: Ini Pak, rekomendasi ini bagus nih radio.
0: Boleh.
1: SBY. Oh iya, boleh.
2: Gimana nih? Oh iya, boleh.
1: Boleh.
0: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser.
1: Sorry. Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
2: Itu saya banyak temen gue di sana.
0: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
1: Dia sohib banget jadinya.
0: Sohib, bener. Ya,
2: saya banyak temen gue di sana.
1: Oke. Kantor gue yang dulu itu.
0: Iya, percaya.
1: Gimana cuy?
0: Gimana, ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Atau fans lo?
2: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gue harap kalian menemukan happinessnya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
0: Betul.
2: Santai aja, keep going.
0: Benar. Santai aja, gak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
2: Medsos tuh bikin kita pressure.
0: Nah sometimes, itu dia, jujur.
1: Benar.
2: Define your happiness aja.
0: Benar. Itu dia ya.
1: Dengerin nih Pras nih.
0: Itu dia.
1: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
0: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras.
1: Free as a bird.
0: Di semua DSP ada berarti?
1: Semua DSP?
0: Ada. Semuanya. Semua DSP ada. Ada visualizer. Visualizer? Apa itu?
1: Visualizer.
2: Visualizernya mulai dari minggu depan.
0: Oke.
2: Okay. Mau rilis dulu live sessionnya.
0: Oke.
2: Udah ada sih beberapa di live sessionnya di YouTube.
0: Okay.
2: Nanti sisanya bakal gue upload.
0: Alright.
2: Setelah itu baru mulai visualizernya.
0: Seru. Bisa dicek mana YouTube-nya?
2: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRASS.
0: Alright.
1: Kalau mau follow sosial media lu di mana, coy?
2: Pras underscore-nya 17 kali.
0: Ah, itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
2: Kan kalian hitung ya. Gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa.
2: Effort.
1: Tapi menurut gue lu cocok sih manggung di Synchronize dengan karakter lu yang begini. Eh orang di Synchronize enggak pernah orang biasa ya dong
0: tipe. Bener.
1: Kalau orang-orang kayak dia nih.
0: Iya, orang biasa mana nama username IG-nya 17 underscore-nya.
1: Iya. Dicoba. Ah, udah ada sampai 17 kali.
0: Nah, iya, iya. Bener. Udah.
1: Iya.
0: Alright, terima kasih Pras.
2: Thank you. Makasih banyak.
0: Thank you. Sukses selalu, ya, sukses betul. Buat EP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album-album selanjutnya ya.
1: Kabarin kita kalau udah di Synchronize ya.
0: Siap.
1: Calling ya.
2: Iya dong.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Bro 2 seluruh Indonesia. Yes. Seru-seruan satu jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan
2: Pras, makasih banyak.
0: Alright, bye-bye.
2: Bye.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan masih bareng sama Haidar nih yang bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti. Gimana teman Pro 2, musik live chatnya seru banget ya teman Pro 2, udah kita simak. Dan selama 1 jam ke depan nih, Haidar bakal ngebawain kamu lagi info-info menarik. Juga nanti di penghujung acara di Jaga Malam ini, Haidar bakal ngebawain kamu kisah inspiratif buat menemani malam hari kamu nih teman Pro 2. Gimana teman Pro 2 di hari ini, semoga kamu baik-baik aja, semoga kamu seneng-seneng ya teman Pro 2, bahagia gitu kan. Dan juga kalau misalkan teman Pro 2 di malam hari ini ada yang mau request lagu nih untuk menemani malamnya, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 082148994964. Haidar tungguin sampai jam 11 malam nanti ya teman Pro 2. Dan kalau misalkan teman Pro 2 ada musalam-salam juga, boleh banget langsung aja ke nomor yang sama di 082148994964. Dan selain itu teman Pro 2, kita dengerin dulu lagunya Nicky Yours dan juga Daisy dengan judul Sunroof. Let's hear it out.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya Mutahar meminjam orkes keraton yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus. Ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?
3: Yuk jaga malam bareng Pro 2!

0: Jaga Malam.
1: Kembali ketemu Pro 2 di 96,4 MHz Pro 2 dari Pro K, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita balik lagi di Jaga Malam, malam hari ini. Dan Haider punya info nih teman Pro 2, dimana ini tuh tentang Falcon Pictures ya teman Pro 2, yang menghadirkan kembali nih teman Pro 2 adaptasi film Korea Selatan ke layar lebar Indonesia nih. Dan kali ini ya teman Pro 2, rumah produksinya itu lagi menyiapkan versi Indonesianya dari film aksi komedi Midnight Runners nih, yang udah pernah sukses ya teman Pro 2 di saat dirilis di tahun 2017 kemarin. Dan untuk Midnight Runners yang versi Indonesia itu akan disutradarai sama Daniel Rifki di tahun 2, sama Keisha Alvaro dan juga Paul Aro yang dipercaya untuk memerankan dua karakter utama yang pada versi aslinya di tahun 2 itu diperankan sama Park Seo-joon dan juga Kang Han-il. Dan di versi original ya tahun 2, Midnight Runners itu menceritakan persahabatan dua taruna Akademi Kepolisian yang tanpa sengaja menyaksikan aksi penculikan di tahun 2 setelah merasa penanganan kasus itu berjalan sangat lambat. Dan keduanya itu memutuskan untuk melakukan penyelidikan ya tahun 2 sendiri demi menyelamatkan korban. Dan nomor 2, perjalanan dari Daniel Rifki gitu kan, Keisha Alvaro dan juga Paul Aro nih tahun 2 akan dipenuhi sama aksi-aksi menegangkan sekaligus juga humor-humornya nih tahun 2 yang menjadi daya tarik utama dari film Midnight Runners ini. Dan untuk film garapan Jason Kim tahun 2 itu mendapatkan sambutan positif nih dan menjadi salah satu film Korea terlaris di tahun 2017 kemarin. Dan akhirnya kesuksesan ini itu melahirkan remake di India di tahun 2 dengan judul

berikan sama Daniel Rifki ke dalam Midnight Runners versi Indonesianya. Kita tunggu aja ya Tomo Pro 2 untuk tanggal tayang Midnight Runners untuk versi Indonesianya. Dan selain itu Tomo Pro 2 masih ada lagi info nih, tapi ini datang dari dunia musik, di mana Maroon 5 menggelar tour Asia 2027 dan Jakarta masuk daftarnya nih Tomo Pro 2. Selainnya bakal hadir bagiin buat kamu semua, jadi jangan kemana-mana ya Tomo Pro 2, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
3: Kembali lagi Teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam dan masih bareng sama Haidar Teman Pro 2. Dan kali ini Teman Pro 2, Haidar punya informasi nih tentang para kamu nih yang suka banget sama Maroon 5 ya. Teman Pro 2, band pop rock asal Amerika Serikat nih, Teman Pro 2 dipastiin bakal kembali menggelar tour Asia di awal tahun 2027 nanti. Dan Jakarta nih Teman Pro 2 akan menjadi salah satu kota yang masuk dalam daftar konsernya. Dan berdasarkan pengumuman resminya ya Teman Pro 2 dari Maroon 5 sendiri dan juga promotor Live Nation Asia, konser di Indonesia itu akan dijadwalkan berlangsung di tanggal 5 Februari Teman Pro 2 di tahun depan. Dan tur Asia itu bakal diawalin gitu kan di Kaohsiung di Taiwan di tanggal 24 Januari, abis itu lanjut ke Seoul dengan Jepang gitu kan Teman Pro 2, dan ada 3 pertunjukan di Tokyo nanti sampai itu tuh sebelum singgah ke Jakarta. Dan setelah dari Indonesia nih Teman Pro 2, Maroon 5 itu akan melanjutkan turnya ke Manila di Bangkok, dan ditutup nih Teman Pro 2 rangkaian konsernya tuh di Singapura di tanggal 12 Februari di 2027 nanti. Dan kembalinya bandnya Teman Pro 2 yang digawangi gitu sama Adam Levine nih, itu kira-kira bakal segede apa ya Teman Pro 2 ya? Karena udah lama banget nih ya Teman Pro 2 kalau Maroon 5 itu muter-muter lagi ngetur-tur di Asia gitu kan. Karena Maroon 5 itu kan di Teman Pro 2 dikenal banget nih lewat sederet lagu populernya nih, seperti ada She Will Be Loved and juga Mops nih Teman Pro 2. Sama terakhir kali tampil di Indonesia itu di tahun 2025 kemarin kan. Ya meski jadwal konser di Jakarta itu tuh udah diumumin nih Teman Pro 2, tapi sampai saat ini promotor tuh masih belum ngasih tahu gitu loh lokasi penyelenggaraannya ataupun harga tiketnya juga kita masih belum tahu Teman Pro 2. Dan informasi mengenai penjualan tiket dan juga paket VIP nanti itu bakal diumumin secara resmi ya Teman Pro 2 lewat kanal resminya Live Nation Asia dalam waktu mendatang. Jadi buat kamu nih Teman Pro 2 yang suka banget nih sama Maroon 5, kita siap-siap dulu ya Teman Pro 2 menantikan salah satu konser internasional yang diprediksi menjadi sorotan di awal tahun 2027 nanti. Kira-kira nih Teman Pro 2, setlistnya bakal bawain apa aja sih Maroon 5 itu ya Teman Pro 2? Kita tungguin aja untuk jadwal resminya, juga lagu-lagu yang bakal diputerin di sana. Dan buat kamu nih Teman Pro 2 yang suka sama Maroon 5, itu kira-kira lagu apa sih yang buat kamu merasa kayak, oh ini nih lagu gua banget dari Maroon 5? Ngobrol-ngobrol bareng Teman Pro 2 di WhatsApp kita di 0821-4899-4964 atau via live TikTok Pro 2 dan Meroke, karena Haidar lagi nge-live nih Teman Pro 2 sekarang. Dan setelah ini Teman Pro 2, kita puterin dulu lagunya Samuel Cipta Jagat Rasa nih Teman Pro 2, requestan dari Kamis Dragon Fruit dari live TikTok. Jadi buat Teman Pro 2 nih, kalau misalkan mau request lagu ataupun nitip-nitip salam gitu ya di malam hari ini, boleh banget langsung aja ke 0821-4899-4964 atau langsung aja join di live Pro 2 Merauke, RR Pro 2 Merauke di TikTok ya Teman Pro 2. Setelah ini kita dengerin dulu lagunya.

Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Kembali lagi Tom Pro 2 dan Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan Tom Pro 2 kali ini sudah di penghujung acara dari Jaga Malam sendiri Tom Pro 2. Dan akhirnya bakal Haider bawain buat kamu nih kisah inspiratif di malam hari ini untuk menemani malam kamu. Dan kisah malam ini Tom Pro 2 itu mengenai kisah dari Florence Nightingale. Jadi Florence Nightingale itu lahir dari keluarga yang kaya dan juga terhormat nih Tom Pro 2. Jadi dari dia kecil gitu kan, dia tuh mendapatkan pendidikan yang baik dan juga bisa mempelajari banyak hal lah. Tapi meski memiliki banyak fasilitas ini nih Tom Pro 2, Florence tuh malah memilih jalan yang berbeda. Jadi dia tuh punya hati yang sangat peduli sama orang lain, terutama mereka yang sakit nih Tom Pro 2. Dan seiring bertambahnya usia gitu kan, Florence tuh sangat pengen banget gitu jadi perawat dan merasa perlu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Sayangnya nih, keinginan ini tuh gak disetujui sama keluarganya Florence sendiri. Karena di masa itu ya Tom Pro 2, pekerjaan perawat itu tuh dianggap rendah dan gak cocok buat perempuan dari keluarga kaya. Tapi meski ditentang nih, Florence tuh tetap teguh sama pilihannya. Jadi dia tuh belajar tentang cara merawat orang sakit dan juga berlatih dengan sungguh-sungguh. Jadi dia tuh percaya nih Tom Pro 2, kalau misalkan merawat orang itu adalah pekerjaan yang mulia. Ya pada saat terjadi perang gitu kan, banyak tentara yang terluka dan juga sakit. Jadi kondisi rumah sakit saat itu tuh benar-benar sangat kotor, sempit. Jadi pada saat banyak pasien ya Tom Pro 2 itu meninggal bukan karena hanya luka aja, tapi juga karena kena infeksi di sini. Jadi Florence pun datang buat membantu. Jadi dia membersihkan rumah sakit, memperbaiki cara perawatan, dan memastikan nih Tom Pro 2 kalau misalkan para pasien itu mendapatkan makanan yang cukup. Dan juga dia merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Dan setiap malamnya, Florence berjalan menyusuri lorong rumah sakit sambil membawa lampu kecil untuk memeriksa pasien. Jadi para tentara itu merasa tenang pada saat melihat Florence itu datang. Dan hal ini itu ngebuat Florence itu nomor 2 punya julukan sebagai The Lady with the Lamp atau wanita dengan lampu. Jadi berkat kerja kerasnya nih, banyak nyawa yang berhasil diselamatkan dan setelah perang, jasanya itu membuat dunia mulai menghargai profesi perawat sebagai pekerjaan yang penting dan juga mulia. Jadi Tom Pro 2 menolong orang lain tuh secara tulus gitu kan adalah tindakan yang sangat mulia nih. Jadi jangan malu ya Tom Pro 2 buat melakukan kebaikan pada orang lain. Karena siapa tahu apa yang sudah kita lakukan buat orang lain, Tom Pro 2 akan kembali lagi ke kita. Dan itu seperti apa yang sudah kita lakukan. Dan Tom Pro 2, itu tadi kisah inspiratif tentang Florence Nightingale yang udah Haider bacain buat kamu semua. Dan di malam hari ini ya Tom Pro 2, di tanggal 8 Agustus nih 2026. Semoga kamu baik-baik aja, semoga kamu sehat-sehat aja ya Tom Pro 2. Dan besok kamu bisa menjalani hari dengan baik, dengan semangat lagi setelah kamu tidur di malam hari ini. Dan Tom Pro 2, Haider mengingetin juga kalau misalnya buat kamu nih yang udah mau istirahat di malam hari ini, jangan lupa pastiin untuk lampu, untuk pintu dan juga jendela ya Tom Pro 2. Jangan sampai terbuka dan juga pastiin juga tertutup dan juga terkunci rapat ya, biar kita tenang pada saat kita mau tidur nih Tom Pro 2. Juga buat kamu yang mungkin sekarang masih ada di luar, yang mungkin ada di perjalanan ya, mau menuju ke rumah atau ke tempat tujuan, hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan. Pastiin kamu mematuhi rambu lalu lintas biar selamat sampai tujuan. Amin. Oke Tom Pro 2, mungkin segitu dulu untuk Jaga Malam di malam hari ini. Thank you banget ya udah ngedengerin ya Tom Pro 2. Semoga aja apa yang udah Haider bagiin itu bisa bermanfaat dan juga buat membuka wawasan kita semua. Juga yang pasti ya, thank you buat kamu yang udah join di live Pro 2 RR Merauke di TikTok. Buat Kak KSL, buat Alvino, buat Mr. Dragon Fruit, juga ada beberapa teman-teman lain yang udah join. Thank you banget. Jangan lupa untuk di follow dan juga di tap layarnya. Oke, Tom Pro 2, segitu dulu untuk Jaga Malam. Untuk Pro 2 masih akan terus mengudara sampai jam 12 malam nanti untuk menemani malam-malam kamu semua dengan lagu-lagu terbaik pastinya. Jadi jangan kemana-mana ya Tom Pro 2. Haider pamit, bye-bye.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Jangan ya. Tolong ya pikirin lagi. Demi anak kita. Aku mohon ya.
1: Maaf, Bun. Keputusan ayah sudah bulat. Ini juga demi kita semua.
2: Mas, yuk kita berangkat sekarang.
0: Ayah, tolong ya.
1: Aruni harus ingat pesan ayah. Ayah sayang sekali sama Aruni.
0: Jangan pergi, ayah. Ayah jangan tinggalin Aruni dan Bunda.
1: Ayah pergi ya, Bun. Tolong jaga Aruni. Assalamualaikum.
0: Aruni panasnya gak turun-turun. Aku coba telepon ayah dulu deh. Ayah. Ayah. Halo?
3: Iya, halo Bunda.
0: Ayah, gimana ini? Aruni panasnya gak turun-turun. Ayah.
3: Udah cek suhunya berapa?
0: Ayah.
3: Obat penurun panasnya udah berapa kali?
0: Suhunya sekarang 39 derajat ya.
4: Ayah.
0: Obatnya udah 3 kali.
4: Ayah.
0: Aruni, manggil-manggil kamu terus ya.
3: Iya, Bun. Ayah belum bisa pulang nih. Kan Bunda tahu kalau kondisinya sekarang kayak gini.
4: Bunda, itu ayah telepon ya.
3: Tolong kasih teleponnya ke Aruni, Bun.
0: Iya ya. Aruni, ini ayah mau ngomong.
4: Halo, ayah. Ayah. Aruni sakit. Ayah cepat pulang. Aruni kangen sama ayah.
3: Maaf dok, pasien COVID di Bangsal butuh tindakan.
4: Ayah?
3: Ayah, nanti saya ke Bangsal.
4: Siapa itu ayah?
3: Aruni, kamu sama Bunda dulu ya. Ayah tutup dulu teleponnya.
4: Ayah? Ayah, COVID itu siapa ya? Ayah? Ayah? Aku benci ayah.
5: Aku yakin ayah sudah tidak peduli lagi padaku.
6: Fitri Ardianti sebagai Aruni, Radian sebagai Aruni kecil, Rinda sebagai Bunda, Redi Soekardi sebagai ayah, Marisa sebagai Tante Laras.

0: Loh, Aruni? Kenapa kamu nangis, nak?
1: Aku benci ayah. Gara-gara ayah, teman-teman aku ngeledekin aku.
0: Ngeledek gimana?
1: Kata teman-teman aku, karena aku nakal, ayah pergi ninggalin aku. Ayah jahat sama aku, Bun. Aku benci ayah.
0: Shh, enggak, sayang. Ayah itu sayang banget sama Aruni.
1: Kalau ayah sayang sama aku, kenapa ayah ninggalin aku, Bunda?
0: Shh, udah ya, udah.

0: Berdoa dulu sayang. Nah, sekarang tiup lilinnya.
1: Yeay. Tahun lalu ayah kasih hadiah peluit ini, Bun. Kata ayah, kalau aku tiup peluit ini, ayah pasti datang.
0: Sudah, Aruni, jangan tiup lagi. Aruni, sudah.
1: Kenapa, Bunda? Kok ayah gak datang? Apa karena Aruni nakal?

0: Berbulan-bulan aku lalui tanpa ayah. Sampai tiba-tiba, wanita yang pergi bersama ayah datang lagi ke rumah.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ngapain tante kesini? Pergi! Pergi!
1: Tenang ya nak ya, pergi. Tenang, tenang. Bunda kamu ada.
3: Siapa yang datang Aruni?
2: Pergi tante!
4: Oh, kamu, ada apa?
1: Mbak, saya datang ke sini mau kasih kabar tentang Mas Rusdi dan juga mau kembaliin barang-barangnya, Mbak.
4: Loh, Mas Rusdinya mana?
1: Maaf, Mbak. Mas Rusdi terpapar COVID dan tidak tertolong.
4: Gak mungkin. Mas Rusdi.
2: Bunda, Mas Rusdi. Bunda, COVID itu siapa? Bunda. Bunda.
4: Aruni.
2: Kenapa Bunda?
4: Ayah Aruni. Saat itu aku bingung. Ada apa sebenarnya? Bunda nangis sepanjang hari. Sampai Tante Laras memberikan hadiah dan rekaman yang berisi suara ayah.
5: Selamat ulang tahun anak cantik kesayangan ayah. Wah, Aruni semakin besar ya. Ayah doakan Aruni jadi anak yang cantik, pintar, nurut sama bunda. Aruni, maafin ayah ya. Waktu Aruni sakit, ayah gak ada di samping Aruni. Aruni ulang tahun, ayah juga gak bisa datang buat ngerayain bareng kamu. Sayang, bukan karena ayah gak sayang sama Aruni. Ayah sangat sayang sama Aruni. Tapi sayang, ayah sebagai dokter punya tanggung jawab untuk membantu orang banyak. Ayah yakin suatu saat nanti Aruni akan mengerti apa yang ayah maksud. Sekali lagi, selamat ulang tahun ya sayang. Ayah sayang sama Aruni.
6: Produksi RRI Bogor. Penanggung jawab Kepala RRI Bogor. Produser Ubaidah. Sutradara Duwianto Humardani. Penulis naskah Marlita. Penyelia musik Glagah Abiasa. Teknik dan montase Noval Noviansyah.
0: Sekarang, aku mengerti apa yang ayah maksud saat itu. Karena rekaman itu juga, saat ini aku menjadi seorang dokter. Sama seperti ayah. Dan saat ini, aku ingin bilang ke ayah, aku sayang dan bangga dengan ayah.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: I Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

dogma mengenai Santa Perawan Maria diangkat ke surga, diresmikan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November tahun 1950. Paus menyatakan, "Saya umumkan dan saya nyatakan menjadi dogma yang diwahyukan secara ilahi bahwa Bunda Maria yang tidak bernoda, Maria yang tetap perawan setelah menyelesaikan hidup di atas bumi ini, diangkat dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa raganya." Tuhan menciptakan Maria dalam rahim Santa Ana tanpa noda dosa asal. Pada akhir hidup Maria di dunia, Tuhan ingin melakukan sesuatu yang istimewa agar Maria selalu bersama Yesus. Suatu karunia istimewa yang dianugerahkan Tuhan kepada Maria karena Tuhan amat mengasihinya. Maria setia menyertai hidup dan karya Yesus. Orang Kristiani percaya bahwa suatu hari kelak akan dibangkitkan secara mulia dan diangkat ke surga untuk dipersatukan dengan Tuhan Yesus.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

Selamat pagi teman Pradua, saatnya kita ikuti info Pradua bersama saya Donata Mahuse. Satuan Pembinaan Masyarakat Satbinmas Polres Merauke terus memperkuat kemitraan dengan masyarakat melalui berbagai program pembinaan dan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas. Program tersebut dilaksanakan di lingkup Polres Merauke maupun di tengah masyarakat sebagai upaya menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Ibda Ramli, KBO Satbinmas Polres Merauke mengatakan pihaknya secara rutin membantu pelaksanaan tugas personil Babin Kamtibmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemantauan dilakukan untuk memastikan seluruh program pembinaan berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Selain melakukan pembinaan kepada masyarakat, Satbinmas juga menjalankan berbagai program kerja yang berfokus pada pencegahan potensi gangguan Kamtibmas. Kegiatan tersebut meliputi problem solving di lingkungan masyarakat, penyuluhan di sekolah-sekolah, serta edukasi kepada warga mengenai pentingnya menjaga keamanan bersama. Satbinmas Polres Merauke juga mengapresiasi dukungan para kepala kampung dan pemerintah kelurahan yang telah bekerja sama dalam membangun kemitraan dengan kepolisian. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan berbagai potensi konflik di lingkungan masyarakat. Selain itu, masyarakat terus disosialisasikan mengenai layanan darurat 110 dan berbagai layanan kepolisian lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi juga terus didorong agar masyarakat dapat lebih cepat menyampaikan laporan apabila terjadi gangguan keamanan. Satbinmas Polres Merauke akan terus meningkatkan berbagai program pembinaan masyarakat agar tercipta situasi Kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif di seluruh wilayah Kabupaten Merauke. Kita ke informasi berikutnya, teman Pradua. Menjelang peringatan Hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemuda asli Papua di Merauke, Agustina Anggawen, berharap pembangunan di Papua dapat dirasakan hingga ke kampung-kampung. Ia juga berharap pembangunan tetap memperhatikan pendidikan, layanan kesehatan, serta keterlibatan masyarakat adat. Agustina mengatakan pembangunan di Papua tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga harus menghadirkan pendidikan yang berkualitas hingga ke kampung, serta layanan kesehatan yang menjangkau daerah pelosok. Ia menilai masih terdapat jarak antara semangat kemerdekaan dengan kondisi di lapangan, terutama terkait pemerataan pembangunan yang belum sepenuhnya terwujud. Menurutnya, pelaksanaan proyek strategi nasional juga perlu disertai konsultasi yang memadai dengan pemilik tanah. Dalam momentum HUT ke-81 Republik Indonesia, Agustina mengajak generasi muda menjadikan perbedaan sebagai kekuatan dan terus belajar serta berkarya tanpa meninggalkan identitas sebagai orang Papua. Ia juga mengajak seluruh masyarakat menjaga komitmen membangun keadilan dan persatuan demi Indonesia yang lebih maju. Kita ke informasi terakhir, teman Pradua. Menjelang peringatan Hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, pemuda asli Papua di Merauke, Antonius Yermogoyen, berharap generasi muda Papua terus diberikan ruang untuk berkarya dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Menurutnya, kesempatan tersebut penting agar anak muda dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah. Antonius mengatakan momentum HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi kesempatan untuk memperkuat semangat generasi muda dalam membangun Papua Selatan. Ia berharap anak-anak muda Papua terus melibatkan dalam berbagai bidang pembangunan. Ia juga berharap pembangunan di Papua Selatan semakin merata, khususnya di bidang pendidikan dan layanan kerja. Menurutnya, peningkatan di kedua sektor tersebut akan memberikan kesempatan bagi anak-anak muda Papua untuk bersaing dan membawa nama daerah
maksud kami membawa nama baik daerah. Antonius, menurut Antonius, menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-81 Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat. Ia mengajak semua pihak menjaga persatuan, kebersamaan, dan terus berkarya demi Indonesia yang lebih maju. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pro 2.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada

Selamat pagi teman-teman berdua. Jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahuse ya, tentunya di pagi hari ini ya, edisi tanggal 6 Agustus ya 2026 tentunya, yang bakal temanin kalian semua teman-teman berdua hingga pukul 11 nanti. Dan selepas dari info berdua di pukul 6 ada beberapa hiburan lagu-lagu ya, nantinya di pukul bakal Don hadirkan buat kamu ya, yaitu beberapa peristiwa sejarah ya yang terjadi.

bulan Agustus ya. Dan pastikan ya, mungkin kamu yang sudah pada bersiap-siap ya, ke tempat kerja ataupun yang ada di kantor-kantor ya, pastinya sudah pada siap ya. Mungkin yang sudah anak-anak sekolah ya, selalu sudah pada ke sekolah, kemudian yang ke kampus ya, ya kemudian yang di mana ke tempat kerja pastinya ya. Iya, ini ada beberapa peristiwa sejarah ya yang terjadi di tanggal 6 ya. Iya, tanggal 6 Agustus ya. Kira-kira peristiwa apa saja? Kita langsung saja ya, teman Pro 2. Di mana tanggal 6 Agustus ya diperingati sebagai Hari Bom Hiroshima ya. Hiroshima ya, pada tanggal 6 Agustus 1945 ya. Selama Perang Dunia II, pembom B-26 Amerika menjatuhkan bom atom pertama kali di dunia yang dinamakan Little Boy di atas kota Hiroshima, Jepang, teman Pro 2. Ledakan tersebut langsung menewaskan sekitar 80 orang dan 80 ribu orang ya, dan puluhan ribu lainnya juga meninggal ya, kemudian karena paparan radiasi ya, teman Pro 2. 3 hari setelah Amerika menjatuhkan bom Hiroshima, B-29 kembali menjatuhkan bom atom lainnya di Nagasaki, menewaskan sekitar 40 ribu orang, teman Pro 2.

Hirohito mengumumkan ya penyerahan tanpa syarat negaranya dalam Perang Dunia II, dan pidato radio pada 15 Agustus mengutip kekuatan dahsyat dari bom baru dan paling kejam teman Pro 2. Setiap tahun Hiroshima menggelar upacara untuk menghormati orang-orang yang tewas akibat bom atom tersebut ya. Jepang juga mengundang para duta besar dari negara lain untuk ambil bagian dalam upacara peringatan teman Pradua. Kemudian tanggal 2 Agustus juga, tanggal 6 Agustus juga ya diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Jamaika ya. Pada tahun 1909, Jamaika merupakan koloni Spanyol ya. Lalu pada Mei 1655, Inggris mengambil alih pulau itu selama Perang Inggris Spanyol.

Kerajaan Inggris bubar pada tahun 1958, Jamaika bergabung dengan Federasi Hindia, Hindia Barat. Namun sayangnya ada rasa ketidakpuasan dari orang Jamaika ya. Pada tahun 1962, Partai Buruh Jamaika dibawa ke pemimpinan Bustamante ya, memenangkan pemilihan yang menghasilkan pengesahan Undang-Undang Kemerdekaan Jamaika oleh Parlemen Inggris ya. Di tahun yang sama, pada 6 Agustus, Jamaika merdeka dengan status kekuasaan penuh di persemakmuran ya. Bustamante menjadi Perdana Menteri pertama Jamaika dengan Jamaika bergabung dengan PBB Teman Pradua. Kemudian tanggal 6 Agustus juga ya diperingati sebagai Hari Apresiasi Buruh Tani ya. Tanggal 6 Agustus setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Apresiasi Buruh Tani untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pekerjaan yang dilakukan para buruh dalam sektor pertanian ya. Adanya hari apresiasi ini juga menjadi bentuk penghormatan dan rasa terima kasih

untuk semua jasa para buruh tani Taman Pro 2. Kemudian tanggal 6 Agustus juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Bolivia ya. Bolivia memperoleh kemerdekaan pada 6 Agustus 1825 setelah Perang Kemerdekaan Amerika Latin pada awal 1800-an Taman Pro 2. Pemberontakan pejah pada tahun 1809 dipicu oleh peningkatan kegelisahan di kolonial Spanyol ya. Protes revolusi sebelumnya yang dipimpin oleh Tupac Amaru II dan pemerintahan Napoleon di Spanyol yang dimulai pada tahun 1808 Taman Pro 2. Kemerdekaan Bolivia yang dicapai setelah berabad-abad pemerintah kolonial Spanyol ya adalah proses yang berlangsung lebih dari 15 tahun dari saat dari tahun 1909 hingga 1825 ya. Kemudian tanggal 6 Agustus juga ya diperingati sebagai Fiesta de San Salvador ya. San Salvador atau disebut Fiesta de San Salvador merupakan perayaan tahunan di El Salvador yang jatuh pada 6 Agustus ya. Perayaan ini berbarengan dengan Fiesta Patronales ya, sebuah hari raya Santo Pelindung untuk menghormati juru selamat dunia Taman Pro 2. Oke, Taman Pro 2 itulah tadi ya beberapa peristiwa sejarah ya yang terjadi di tanggal 6 Agustus ya. Iya, semoga ini menjadi pengingat juga ya bahwa peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi ya

untuk mengingatkan kembali ya bagaimana perjuangan-perjuangan yang terjadi selama masa-masa yang silam ya. Iya, dan juga kita sebagai generasi muda ya selalu memberikan yang terbaik ya, di mengisi ya, gimana kita mengingat kembali apa yang terjadi di tahun-tahun silam, teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya beberapa peristiwa sejarah yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini, teman peradua.

menyampaikan ya yang hari ini merayakan ulang tahun di tanggal 6 Agustus ya. Selamat ulang tahun saja buat kamu, dan spesial pastinya ya buat ponakan Kadona yang hari ini merayakan ulang tahun ya, yaitu ada Agustinus Mahese ya. Iya, sudah bangun pastinya ya. Selamat ulang tahun saja buat kamu ya. Iya, di ulang tahun yang kedua pastinya ya. Iya, selamat ulang tahun saja buat kamu adek ya, panjang umur pastinya, dan selalu ya diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Oke, dan juga buat kamu yang hari ini ya berengan ya dengan ulang tahunnya ya, selamat ulang tahun saja buat kamu ya, dan juga panjang umur ya, sehat-sehat selalu, dan selalu dimudahkan rezekinya ya, menjadi orang yang sukses ya, bagi bangsa maupun negara ya, teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya beberapa peristiwa sejarah yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini. Dan yang spesial ya untuk ponakan Kak Dona ya, yang hari ini merayakan ulang tahunnya, ditunggu ya. Aduh, pastinya ya sudah pada bangun pastinya ya, adik Gusto ya. Iya, selamat ulang tahun saja buat kamu ya, panjang umur, dan selalu disayang oleh banyak orang, terutama keluarga ya, teman berdua. Oke, buat pagi adik Gusto, ditunggu ya nasi kuningnya. Oke, iya. Oke, teman Prado, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tentunya jangan kemana-mana ya, karena nantinya di pukul 7 bakal ada beberapa informasi ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, kita di Spada. Selamat pagi teman Prado.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

Pernahkah Anda bertanya mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

C'est des padai ya, sesuai informasi ya yang tadi Kak Dona sudah sampaikan ke kamu bahwa nantinya di pukul 7 ya bakal Dona hadirkan juga ya, yaitu beberapa informasi menarik untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini teman Pradua. Dan kita langsung saja ya ke informasi yang pertama ya. Pentasan ya, bikin nyaman ya dengan dengkuran kucing ya, emang bikin stres ya, manusia berkurang teman berdua. Menurut kamu gimana nih teman berdua? Yuk kita simak sama-sama ya. Suara dengkuran kucing ternyata tidak cuma bikin gemas ya, tapi juga bikin manusia merasa lebih tenang ya. Suara puring kucing ada di frekuensi sekitar 20 sampai 140 iya megahertz ya. Iya, kok kayak ini ya. Iya. Dan beberapa peneliti menyebut ya rentang suara ini punya efek yang bisa bantu tubuh jadi lebih rileks ya. Bahkan ada frekuensi tertentu yang lagi diteliti karena punya kemungkinan bantu tubuh buat pulih ya. Makanya tidak heran kalau banyak orang merasa stresnya berkurang pas main sama kucing ya. Suaranya, suara dengkurannya, tingkah yang bikin senyum ya, sampai rasa hangat dari tubuh kucing bisa bikin suara hati jadi lebih tenang ya. Karena tubuh ikut ngeluarin ya hormon kayak oksitosin ya, dopamin dan serotonin ya. Kalau begitu, kucing bukan pengganti obat atau perawat medis ya, tapi bisa jadi teman yang bikin hari terasa lebih nyaman ya teman produk. Nah ini menurut kamu gimana teman produk?

Iya, yang suka sama kucing pastinya sudah pahami ya. Mungkin ya yang iya, yang suka sama kucing ya. Gimana menurut kamu ya? Karena dari menurut studi bikin nyaman ya dengkuran kucing bisa bikin stres manusia berkurang nih. Ya gimana ya, ya tapi itu menurut para peneliti ya teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi informasi yang pertama yang sudah Don hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana, kita masih di Spada. Selamat pagi teman peradua.

Kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan. Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas.

Oke, teman peradaban kita masih di sepada ya, tentunya dengan info-info menarik dan kita di informasi yang berikutnya nih teman peradaban. Di mana ya, ini ada tipe bos di kantor yang sering bikin deg-degan ya. Kamu kamu pernah ketemu yang mana nih ya sama berdua? Yuk kita simak sama-sama ya. Bos boleh berbeda-beda tipe ya, tapi satu yang pasti ritme kerja sekarang serba sunset ya, makanya butuh jaringan yang bisa diandalkan ya. Iya. Si serba mendadak guys ya, iya meeting sekarang yuk, penting nih. Iya, tanpa agenda, tanpa aba-aba, baru mau fokus kerja, tiba-tiba disuruh join meeting saat itu juga. Si serba upload sekarang ya, dan juga ini sering ya dilakukan ya, terutama di tempat-tempat kerja ya, ataupun di kantoran ya. Kenapa? Iya, ini setiap pimpinan ataupun bos-bos ya berbeda-beda ya ketika memimpin suatu perusahaan ya. Dan harusnya apalagi orang yang tidak kesabaran pastinya, ini membutuhkan karyawan juga yang serba sunset ya. Iya, jadi serba bisa juga ya teman peradua. Oke, teman peradilan, itulah informasi yang sudah dan hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini teman peradua. Jangan kemana-mana, kita masih di sepada. Selamat pagi teman.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hummel Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Oke, teman Prado, kita masih di Swadaya dengan info-info menarik, dan kita di informasi yang berikutnya nih, teman Prado, di mana ada 5 racun mematikan yang justru dipakai jadi obat. Kamu mungkin pernah ya pakai tanpa sadar. Ya, kira-kira apa saja? Kita simak sama-sama ya. Siapa sangka beberapa racun paling mematikan di dunia justru malah jadi ngebantu ya, ngelewatin nyawa manusia ya. Artinya, zat yang berbahaya bisa jadi obat jika dipelajari dan dipakai dalam dosis yang tepat ya. Sebaiknya penggunaan tanpa pengawasan justru bisa bikin bahaya. Menurut kamu gimana nih pastinya ya? Yang pertama ada arsenik untuk lawan leukemia ya. Arsenik dikenal sebagai salah satu racun paling mematikan, tapi senyawa arsenik trioksida ya dipakai buat bantu ngobatin leukemia atau APL ya, salah satu jenis kanker darah langka ya. Tapi tentu saja pemakaian dilakukan dalam pengawasan medis yang ketat ya, teman peraduan. Kemudian yang berikutnya yaitu si cantik beracun yang jadi obat jantung ya. Foxglove ya, memang terlihat indah ya, tapi seluruh bagian tanaman mengandung racun ya. Menariknya dari tanaman ini dikembang digoksin ya, obat yang sampai sekarang dipakai buat gagal jantung dan gangguan irama jantung juga ya, teman berdua. Kemudian yang berikut ada radiasi yang menyelamatkan nyawa ya. Paparan radiasi berlebihan memang berbahaya ya. Tapi ada loh terapi radiasi yang dipakai buat ngerusak sel kanker ya. Jadi salah satu pengobatan utama buat berbagai jenis kanker ya, teman produk. Kemudian ada pohon beracun buat kemoterapi. Pacific News ya, termasuk tanaman beracun buat manusia, tapi dari pohon itu ada senyawa yang dikembangkan jadi paxilatex ya, obat kemoterapi yang dipakai buat nenangin berbagai jenis kanker ya, teman produk. Kemudian ada bisa ular jadi obat.

Jadi obat kayaknya mustahil ya, tapi benaran ya, malah peneliti bisa penelitian ya, bisa ular udah nyiptain obat kayak Captoril ya, buat mengatasi hipertensi dan gagal jantung ya. Komponen bisa ular jadi dasar pengembangan obat pengencer darah ya teman produk. Kemudian ada ternyata ya menentukan bukan racunnya ya. Yang penting itu dosis dan cara pakainya. Makanya obat-obatan itu cuma boleh dipakai kalau ada resep dan pengawasan dokter ya teman produk. Ini perlu untuk kita ingatkan ya. Apalagi obat-obat keras ini ya. Penting ya untuk pengawasan dari dokter sehingga tidak gagal juga ya ketika kita minum ya atau kita konsumsi tanaman peradua. Oke, tanaman peradua itu beberapa tanaman ya yang atau 5 racun mematikan yang justru dipakai ya jadi obat yang bisa menyembuhkan ya penyakit-penyakit berbahaya ya teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dan nantinya di pukul 8:30 menit kita menantikan ya laporan perkiraan cuaca dari BMKG Merauke untuk melaporkan ya secara langsung kondisi cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya teman peradua. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96.4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu, perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

0: Roket dan sekitarnya. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Kak Dona.
0: Iya, apa kabar nih Kak Yunita?
1: Kabar baik dong.
0: Iya, silakan dengan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, teman produser RRM Roket dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya edisi hari ini. Hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya Yunita perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Kita awali informasi untuk wilayah Kabupaten Merauke pagi hari ini diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang, malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan juga. Suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 50 hingga 97%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Selanjutnya informasi perkiraan tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Untuk perairan Yosudarso diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Untuk perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dan Laut Arafura Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1,25 hingga 2 meter. Selanjutnya informasi pasang dan surut air laut untuk perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 5,2 meter pada jam 15 waktu Indonesia Timur dan 4,5 meter pada jam 7 waktu Indonesia Timur esok pagi. Sementara untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 2,1 meter pada jam 12 waktu Indonesia Timur dan 1,3 meter pada jam 1 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Sementara untuk perkiraan cuaca esok hari, Jumat 7 Agustus 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali ke Kak Dona di Produ RRM Merauke.
0: Oke, terima kasih Kak Yunita ya untuk laporan perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Selamat beraktivitas kembali.
1: Kembali, selamat pagi.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku. Rudowa, teman terbaik
2: kamu. Spadia. Selamat pagi teman Produa. Bikin pagi kamu makin seru. Spadia.

Oke teman Pradwa, di akhir perjumpaan kita ya untuk program Semadanya, Dada masih punya satu informasi menarik nih buat kamu ya. Kita langsung saja ya ke informasinya, di mana asam, matsam dan juga manis ya dalam satu gigitan ya. Dan ini fakta Kiamboy ya, pastinya kamu sudah sering makan ya. Iya. Asin, asam, manis dan satu dalam satu gigitan, ini rahasia di balik Kiamboy ya. Kalau kamu penggemar asinan ya pasti sudah tidak asing ya dengan si buah keriput berwarna gelap ya yang selalu muncul dalam kuahnya ya. Tapi tahukah kamu kalau Kiamboy sebenarnya bukan buah lokal Indonesia ya? Nama ini berasal dari bahasa Hokkien ya, merujuk pada plum kering yang diawetkan lewat marinasi garam, gula dan rempah khas dari tradisi kuliner Cina ya yang sudah berlangsung ratusan tahun teman-teman.

Di pasaran, Kiamboy hadir dalam satu dalam dua variasi ya, merah yang cenderung masam manis dan memberi warna cantik ke kuah ya, serta putih yang lebih asin ya dengan lapisan kristal di permukaannya. Keduanya punya peran penting sebagai penyeimbangan rasa alami dalam kuah asinan ya. Bonusnya kandungan serat dan asam organik juga baik ya untuk pencernaan teman peraduan. Kiamboy sering disangka buah asli Indonesia ya, padahal ini belum kering dari tradisi Cina berusia berabad-abad ya. Istilah Kiamboy berasal dari bahasa Hokkien yang bermakna ya plum asin manis yang diawetkan teman peraduan. Sentuhan lidah asin tajam ya dari garam pengawet yang disusun masam segar khas plum, lalu sentuhan manis samar ya di akhir. Kombinasi ini yang bikin Kiamboy jadi flavor enhancer ya sempurna di kuah asinan teman peraduan. Kiamboy merah pakai angkak ya, rasanya masam manis, pekat dan beri warna merah cantik ke kuah ya. Kiamboy putih lebih asin dengan lapisan kristal garam ya, cocok untuk kuah asinan yang lebih gurih teman peraduan. Kiamboy kaya serat, antioksidan dan asam organik yang bantu pencernaan dalam tradisi Cina ya, juga dipakai untuk atasi mual ya, mabuk perjalanan dan sakit tenggorokan ya. Kamu suka mana asinan ini ya, atau yang mana yang kamu suka, merah atau putih ya? Sering ya di kios-kios ada tuh yang warna-warna merah keriput-keriput ya, itu yang dinamakan Kiamboy ya. Kemarin ya, iya ini apalagi yang suka asinan ya, pastinya kamu sudah coba, sering coba juga ya. Iya. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dana hadirkan untuk kamu. Dan tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 8:47 waktu Indonesia Timur ya, 48 ya. Iya, dengan harapan ya, semoga informasi dan hiburan tersebut ya di sepadan kita dapat bermanfaat tentunya ya teman peradua. Dan untuk program sepadanya, Kak Dona akan akhiri ya, karena waktu juga yang membatasi kita ya. Semoga beberapa informasi ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman peradua. Dan nantinya di pukul 9 nanti bakal ada hit list sehingga pukul 10 ya, setelah lagu Indonesia Raya kita akan jumpa lagi teman peradua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Peradua Merauke, teman terbaik kamu. Bye-bye. Kok bye-bye? Belum dahang ya. Jangan kemana-mana teman peradua, tetap di Peradua RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang

0: konser padahal kamu tuh juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
1: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
0: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
1: Terus, aku harus gimana dong?
0: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
1: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
0: See?